0: Simpang-simpang lain di wilayah Kabupaten Banyumas pada pagi hari ini dalam kondisi yang cukup ramai, namun masih lancar dan tentunya masih normal lalu lintas di pagi hari ini. Dan tidak lupa kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan juga rambu-rambu lalu lintas. Dan untuk teman Pro 2 yang ingin melihat kondisi langsung lalu lintas di setiap persimpangan dapat mengunjungi website di banyumaskap.go.id/CCTV. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio Pro 2, silakan Kak Siska.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Taufik laporannya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Salam sehat selalu. Sampai jumpa Kak Taufik.
0: Oke, siap Kak Siska.
1: Oke teman Pro 2, itu tadi info lalu lintas untuk pagi ini. Jangan lupa kau bisa dengarkan info lalu lintas setiap hari, kalau pagi di jam 7, kalau sore di jam 5, pastinya bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

0: Trending Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.

0: Roda berbicara budaya gak bisa lepas dari kuliner. Kuliner Banyumas Raya memiliki ciri khas tersendiri. Disadari atau tidak, kupat atau ketupat ada di beberapa hidangan seperti soto, bakso, sate, batagor, mie ayam, bahkan gorengan. Kenali nih, kampel, ketupat yang ditumpuk daging atau tempe mendoan dengan sambal di tengahnya. Diberi tepung dan digoreng. Sajian ini lumayan praktis sebenarnya. Ada karbohidrat sekaligus protein dalam sekali hap, kayak sandwich di luar negeri. Cuma belakangan udah jarang dijumpai nih. Biasanya ada di pasar tradisional atau di daerah pedesaan.
1: Ini Indonesia.

0: 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi. Dimeriahkan dengan penampilan Epek Banyumasan. Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRIFest 2026, Minggu 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
1: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya, di kali belakang di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh,
2: ya.
1: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
2: Ya,
1: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: Teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat pagi Teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengarkan. Inilah program Bar Radio Republik Indonesia.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak

@ararir_pwt, sifat childish kamu tuh bakal muncul pas kamu lagi sama siapa dan kenapa alasannya ya. Ditunggu pokoknya komentarnya ya. Dan aku juga pengen sapa yang udah join pagi ini, ada dari Nyunyu, katanya paling nyaman tuh kalau jadi diri sendiri yang manja pas lagi bareng kucing kesayangan di teras rumah sambil apa namanya nungguin matahari naik. Pagi-pagi udah manja-manja ya. Ada lagi dari Arka, sedih banget kalau diinget-inget, aku cuma bisa nunjukin sisi kekanak-kanakan aku ke satu orang yang sekarang udah gak ada lagi di samping aku. Aduh kok sedih ya. Ada Kirana, katanya aku sering banget ngambek gak jelas kalau disuruh bangun pagi sama kakak aku, padahal aku udah umur segini. Oke, yang lain ditunggu komentarnya ya teman Pro 2 ya. Kamu tuh bakal menunjukkan sisi childish kamu ketika kamu lagi sama siapa dan kasih tahu alasannya kenapa.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, aku nungguin komentar kamu ya di 081 327 312222 ya, ataupun juga di Instagram.

0: Aduh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang hanya di Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodi.
1: Oke, teman Pro 2, kali ini ada informasi datangnya dari Olivia Rodrigo, di mana Olivia ini mengenakan gaun mini buatan tangan dari label fashion asal Palestina, yaitu Null Collective, saat menggelar Festival Amal Daisy Chain Fields di Great Park, California pada hari Sabtu 29 Agustus lalu. Dan ini menjadi cara terbaru Rodrigo dalam menyuarakan dukungannya terhadap budaya dan rakyat Palestina. Jadi gaun berwarna soft pink itu hadir dengan potongan floater sleeves ya, yang membuatnya istimewa. Gaun itu dihiasi sulaman tetris, yaitu teknik bordir tradisional Palestina. Dan sulamannya menampilkan motif burung serta rangkaian bunga daisy yang menawan. Nah, Null Collective merupakan jenama fashion yang berbasis di Ramallah, Palestina. Merek itu memproduksi pakaian secara lokal dengan melibatkan bengkel jahit yang dikelola keluarga, studio pengrajin, serta kooperasi perempuan di berbagai wilayah Palestina. Nah, jenama tersebut didirikan oleh desainer Palestina Amerika, yaitu Yasmin Mjali, dan nama Null ini berasal dari kata dalam bahasa Arab yang berarti alat tenun atau loom.

terkenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik. Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Eh, habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
1: Setuju.

just want you. Oke teman Pro 2, kali ini aku punya kabar seputar adaptasi film Thailand legendaris ya. Ini warga rusun 609, ini filmnya menawarkan teror mistis dan drama penggusuran. Jadi rumah produksi Rapi Film memperkenalkan proyek film horor komedi terbaru berjudul Warga Rusun 609 ya. Dan mengangkat realitas dinamika penghuni pemukiman padat, film ini membawa penonton untuk menyelami perjuangan para warga yang harus berhadapan dengan dua ancaman sekaligus ya, yakni bayang-bayang penggusuran hunian mereka dan juga teror mistis yang datang dari salah satu tetangga yang bernama Bunga. Nah, menggandeng Sky Media, Legacy Pictures dan juga Fortera Studios, produser Sunil Samtani mengambil langkah untuk menggarap adaptasi lokal dari film horor legendaris asal Thailand yang berjudul Bupah Rahtri yang dirilis pada 2003 silam. Dan kedati telah melewati rentang waktu 20 tahun sejak kisah orisinalnya muncul, proyek ini dikemas ulang agar tetap memiliki esensi lokal yang sangat lekat dengan denyut kehidupan masyarakat di Indonesia. Widi, kayaknya asik banget nih ya buat ditonton ya. Dan segala sajian perpaduan

0: 0827-3121-22.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM.

2 Purwokerto dengan esensi buku. Kita cinta dari SMA, karya Edi Iskandar. Novel Kita Cinta dari SMA adalah salah satu karya sastra remaja paling legendaris di Indonesia. Meskipun pertama kali populer pada tahun 70-an, kisah ini tetap relevan hingga sekarang karena mengangkat tema yang abadi, cinta pertama yang terhalang restu orang tua. Banyak orang mengenal Gali dan Ratna sebagai simbol pasangan ideal. Novel ini bukan hanya sebuah cerita cinta remaja biasa, melainkan gambaran tentang bagaimana status sosial dan ego orang tua bisa menjadi tembok pembatas bagi kebahagiaan anak muda. Penulis berhasil membungkus cerita ini dengan bahasa yang sangat manis, sopan, dan puitis khas era 70-an, namun tetap bisa dinikmati oleh pembaca masa kini. Cerita bermula di sebuah SMA, di mana Gali, seorang siswa cerdas, pendiam, dan jago bermusik, bertemu dengan Ratna, siswi baru yang cantik dan ramah. Gali bukanlah tipe cowok populer yang hobi pamer, ia lebih suka menyendiri dengan gitarnya. Sebaliknya, Ratna adalah primadona sekolah yang banyak didekati laki-laki. Ketulusan Gali akhirnya meluluhkan hati Ratna. Hubungan mereka berjalan dengan sangat manis dan sopan, jauh dari kesan berlebihan. Namun, kebahagiaan mereka mulai goyah saat ayah Ratna mengetahui hubungan tersebut. Sang ayah yang berasal dari keluarga ningrat dan kaya raya, tidak setuju Ratna berhubungan dengan Gali yang hanya anak orang biasa. Konflik memuncak ketika Ratna dilarang bertemu dengan Gali, dan segala upaya komunikasi mereka diputus secara paksa oleh orang tua. Bahasa yang digunakan Edi Iskandar sangat sederhana, sehingga mudah dimengerti. Namun tetap memiliki kedalaman emosi yang kuat. Pembaca akan diajak merasakan deg-degan saat mereka pertama kali bertukar pandang, hingga rasa sesak saat mereka harus berpisah di stasiun kereta. Sebuah adegan yang sangat ikonik dalam sejarah literatur dan film Indonesia. Meskipun latar waktunya sudah lama, isu tentang perbedaan kasta yang diangkat dalam novel ini masih sering terjadi di kehidupan nyata. Novel ini mengajarkan bahwa cinta remaja mungkin terlihat sederhana di mata kita, tetapi perasaan yang terlibat di dalamnya cukup nyata dan sangat menyakitkan jika harus diputus paksa. Kita Cinta dari SMA adalah bacaan manis bagi genre romansa. Novel ini memberikan gambaran tentang bagaimana cara mencintai dengan hormat dan cara menghadapi kehilangan dengan sikap dewasa. Gali dan Ratna akan menjadi pengingat bahwa cinta pertama mungkin tidak selalu berakhir di pelaminan. Namun, ia akan selalu menempati ruang khusus di dalam hati. Demikian, esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, buat kamu yang sekarang lagi scroll TikTok ya, ataupun juga lagi scrolling di media sosial, ayo merapat ya. Karena nanti sebentar lagi aku bakal live ya di akun TikToknya Pro 2 @RRI Pro 2 PWT. Kau bisa join di situ ya Teman Pro 2. Tema kita hari ini adalah sikap childish kamu tuh bakal muncul ketika kamu lagi sama siapa, dan kasih tahu alasannya kenapa ya. Nanti ditunggu komentarnya, nanti aku langsung bakal bacain ya komentar kamu juga, sapa-sapa kamu juga ya di live TikToknya Pro 2 @RRI Pro 2 PWT. Jangan lupa yang belum follow di follow dulu ya Teman Pro 2.

informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu.
1: Eh, wayangnya Telpro 2 kok asik kepol yakin.

Halo, selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang udah join di live TikToknya Pro 2 @rari_pro2pwt ya. Aku sapa-sapa dulu. Halo, selamat pagi buat Pisces Girl. Halo, ada Mas Agus Setio Nugroho juga. Ada Hilda Atika juga. Selamat pagi Hilda gitu ya. Terus ada siapa lagi nih yang udah join juga? Ada Pak Budi di Medan. Selamat pagi Pak Budi. Thank you udah join pagi ini ya. Aku baca komentar-komentarnya. Tadi aku nanyain ke kamu ya, teman Pro 2, sifat childish kamu tuh bakal muncul pas kamu lagi sama siapa dan kenapa alasannya ya. Selamat pagi yang udah komen. Ada dari Pisces Girl, katanya biasanya sama Umi kak, tapi sudah gak ada ya sama suami, ingin dimanja-manja aja. Oke deh. Terus juga, selamat pagi Mas Agus. Kalau Mas Agus, aku kalau kelihatan jadi childish kalau sama orang dekat, paling cuma pengen dimanja-manja, digemesin gitu kak. Oke, oke, oke. Terus juga selamat pagi, ada dari Hilda. Kalau aku tuh jadi childish kak, sama ayangku kakak, karena dia tuh sabar banget. Oke deh, thank you ya teman Pro 2 yang lain masih ditunggu joinnya di live TikToknya Pro 2 @rari_pro2pwt ya. Jangan lupa komennya juga ditunggu. Sifat childish kamu bakalan muncul kalau kamu tuh pas lagi sama siapa dan kasih tahu alasannya kenapa. Oke.

0: DPR RI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talkshow Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRI Fest 2026 Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
1: Nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
2: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
1: Ya ampun. Iya ya mak, mak. Iya. Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.

Thank you buat kamu teman Pro 2 yang udah komentar langsung ya di live TikToknya Pro 2 @RRI Pro 2 PWT. Aku bakal sapa satu persatu. Selamat pagi buat Hilda. Katanya tadi nambahin komennya ya. Pas lagi sakit Childy sama ortu dan kakakku yang nomor 2. Terus ada Pak Budi juga di Medan. Kalau aku sama orang deket yang mau mendengar curhatanku. Mas Agus katanya kadang kalau aku dianggap usil pengennya dijewer, kepala diremet atau dicubit. Terus juga selamat pagi buat Mbak Airna Ayu. Sifat childish aku muncul pas aku lagi sama suami. Soalnya aku anak pertama. Kalau depan orang sok dewasa, kalau sama suami manja. Juga selamat pagi. Ini ada dari siapa ini? Well, agak ke bawah lagi ya. Okay. Oh, kalau ada juga dari Lexi, gak punya siapa-siapa di rantauan, mau childish sama siapa? Oh, berarti gak muncul ya sifat childishnya. Kalau Mbak Ulfi katanya childishnya muncul kalau lagi sama anak-anak kecil, karena kita harus ngimbangin pikiran dan ocehan mereka. Terus juga selamat pagi. Aku pengen siapa ini ya, siapa lagi yang udah apa komen lagi, mana nih, ke bawah lagi ya, scroll banyak banget. Takut ada yang ke skip ya komentarnya ya. Oke. Nih aku juga pengen sapa selamat pagi buat Mbak Dian. Thank you udah join ya pagi ini. Terus ada lagi dari Mbak Eci. Halo selamat pagi Mbak Eci. Terima kasih udah join ya. Terus Mbak Dian katanya sifat childishnya bakal muncul sama anak karena anakku fotokopian aku waktu kecil. Dablek-dableknya karo konyole. Harus gitu ngomongnya ya. Terus ada lagi yang join. Halo selamat pagi buat Tommy. Thank you udah join juga pagi ini ya. Mana nih komentarnya? Oke. Ada dari Destia, NSA juga selamat pagi Destia. Warna Day Management juga selamat pagi. Ada Saiful Lugos juga selamat pagi. Terus aku juga pengen sapa siapa nih? Neneng Riflah juga selamat pagi. Thank you udah join ya. Yang belum komen ditunggu komentarnya. Sampai nanti di jam 9 pagi aja komennya ya.

umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Oke teman berdua, nanti di jam 9 sampai jam 10 aku bakal hadirkan informasi seputar tanggap bencana ya. Tentunya hasil liputan dari reporter pemberitaan RRI Purwokerto. Pastikan tetap di Prodo FM.

0812-2222 Pro 2 FM X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT Pro 2 FM streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, sekarang saatnya informasi seputar tanggap bencana ya. Informasi yang pertama pagi hari ini, Korem 071 Wijaya Kusuma turut menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat di Nusa Tenggara Timur NTT yang terdampak bencana. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
2: Korem 071 Wijaya Kusuma turut menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat di Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana pada Senin 31 Agustus 2026. Bantuan tersebut dilepas secara serentak oleh jajaran Kodam Diponegoro dan dipusatkan di Kodam 4 Diponegoro Semarang. Selanjutnya bantuan dari sejumlah korem dikumpulkan untuk dikirim ke NTT. Kepala Staf Korem 071 Wijaya Kusuma, Letkol Infantri Sabto Broto, mengatakan bantuan yang dikirim meliputi berbagai kebutuhan masyarakat, terutama untuk anak-anak.
3: Baik, kegiatan sekarang ya, kita adalah melaksanakan kegiatan melepas bantuan untuk saudara-saudara kita yang di NTT yang kemarin terkena dampak dari gempa. Bantuan ini tidak hanya di Korem 071 Jaya Kusuma, tapi dilaksanakan serentak, yang mana langsung dikomandoi, dipimpin langsung oleh Pangdam 4 Diponegoro. Jadi terpusat di Kodam Semarang, kemudian tersebar di korem-korem jajaran Kodam 4 Diponegoro. Adapun bantuannya itu banyak, ada susu, ada selimut, ada pakaian, ada pempes, dan makanan-makanan khususnya untuk anak-anak kecil dan lain sebagainya.
2: Dari Korem Wijaya Kusuma, bantuan diberangkatkan menggunakan satu armada. Armada tersebut nantinya akan bergabung dengan bantuan dari Semarang di res area wilayah Brebes sebelum melanjutkan perjalanan untuk kemudian diterbangkan menuju Nusa Tenggara Timur. Sabto berharap bantuan yang disalurkan dapat membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana. Pengiriman bantuan ini merupakan bentuk kepedulian TNI bersama jajaran Kodam Diponegoro terhadap masyarakat yang membutuhkan dukungan pasca bencana. Damara Sakti melaporkan.

0: Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talkshow Spesial, hingga Mobile Fotografi. Dimeriahkan dengan penampilan Epek Banyumasan. Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRIFest 2026, Minggu 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
1: Jam segini, kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
2: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
1: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
2: Pastilah.
1: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
2: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
1: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
2: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat, hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
2: Indonesia. Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap

0: Oke teman Pro 2, informasi tanggap bencana berikutnya ya. Kali ini tentang Pemkab Purbalingga menggalakkan aksi bersih sungai setiap bulan, sebulan sekali ya, demi mewujudkan Purbalingga asri. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
1: Kondisi lingkungan dan sejumlah aliran sungai di Kabupaten Purbalingga saat ini masih membutuhkan perhatian serius. Tumpukan sampah yang ada di aliran sungai di beberapa titik di Kabupaten Purbalingga tidak hanya mengganggu kebersihan dan keindahan lingkungan, tetapi juga berpotensi menyumbat aliran sungai hingga berdampak buruk pada kualitas air dan kesehatan masyarakat. Menanggapi persoalan tersebut, Pemkab Purbalingga menggalakkan aksi bersih sampah yang akan digelar secara rutin setiap bulan dengan sasaran utama sungai-sungai di wilayah Purbalingga. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Purbalingga, Mukoda, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program utama Purbalingga Gotong Royong menuju Purbalingga asri, aman, sehat, resik dan indah. Kedepan aksi bersih-bersih ini tidak hanya terbatas pada area sungai saja, tetapi juga dimungkinkan merambah ke fasilitas umum hingga tempat ibadah. Mukoda menegaskan persoalan sampah tidak akan bisa diselesaikan jika mengandalkan pemerintah. Perubahan perilaku serta kepedulian dari seluruh lapisan masyarakat menjadi faktor kunci utama agar sampah tidak kembali menumpuk di sungai. Aksi bersih sampah perdana dilakukan menyasar 3 titik sepanjang sungai Keramaian, yakni di kawasan SDIT Madani, Kelurahan Kandang Gampang, sekitar jembatan Purbalingga Food Center, Kelurahan Purbalingga Kidul, dan Dusun Timbang, Kelurahan Penambongan.
2: Kelestarian lingkungan secara luas, yang semuanya juga bermanfaat untuk kehidupan kita dalam jangka waktu jauh berdepan. Kalau tidak ketemuan kita, anak kita, ya cucu dan cicit kita, Purbalingga juga akan secara rutin melaksanakan kegiatan bersih sungai. Setiap bulan kemudian ada gerakan bersih sungai, kemudian tempat-tempat umum, mungkin juga nyasar ke tempat ibadah. Mudah-mudahan ini juga bagian dari upaya membuat lingkungan kita menjadi semakin terjaga, sekaligus semacam itu seluruh masyarakat.
1: Mukoda menambahkan, melalui gerakan yang akan dilakukan rutin sebulan sekali ini, Pemkab Purbalingga berharap tercipta kesadaran bersama untuk menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Fitri Hasanah melaporkan.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Siapa nih yang sore-sore pengen tetap happy? Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, informasi tanggap bencana berikutnya ya. Setelah tadi dari Purbalingga ya, sekarang kita bakal beralih ya ke Cilacap, di mana kebakaran lahan kering di sekitar jalur rel Cilacap Gumilir sempat mengganggu perjalanan kereta api, dan KAI Daup 5 Purwokerto langsung menghentikan sementara perjalanan kereta api demi keselamatan. Berikut Reni Tania melaporkan.
2: Kebakaran lahan kering di sekitar rel petak jalan Cilacap Gumilir pada Kamis sore sempat mengganggu perjalanan kereta api. KAI Daup 5 Purwokerto melakukan berhenti luar biasa atau BLB perjalanan kereta Sancaka Utara relasi Cilacap Surabaya Pasar Turi dan mencatat keterlambatan selama 11 menit. Perjalanan kereta sempat dihentikan karena kepulan asap yang berada di sekitar jalur rel membuat jarak pandang masinis berkurang. Manajer Humas KAI Daup 5 Purwokerto Muhammad Azad Habibuddin mengatakan penghentian sementara dilakukan sebagai langkah mitigasi untuk memastikan jalur benar-benar aman sebelum kereta kembali melanjutkan perjalanan. Berkat penanganan cepat dari petugas pemadam kebakaran Kabupaten Cilacap, api berhasil dipadamkan dan kondisi di sekitar rel kembali aman.
3: Langkah penghentian sementara perjalanan ini dilakukan sebagai bentuk mitigasi untuk mengutamakan keselamatan pelanggan dan perjalanan kereta api. KAI Daup 5 juga mengapresiasi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Cilacap yang telah merespons dengan cepat dan melakukan pemadaman terhadap lahan yang terbakar tersebut. Kami mengajak kepada masyarakat untuk tidak membakar apapun di sekitar jalur rel, terutama saat kondisi kering seperti sekarang. Jika melihat api, asap, atau potensi gangguan lainnya, segera laporkan kepada petugas KAI agar dapat ditangani sedini mungkin.
2: Menurutnya, kebakaran lahan di sekitar rel bukan hanya berpotensi mengganggu jadwal perjalanan, tetapi juga dapat mengancam keselamatan kereta api. Karena asap tebal dapat mengurangi jarak pandang masinis, sementara panas api berpotensi merusak berbagai fasilitas perkeretaapian, seperti perangkat persinyalan, kabel komunikasi, hingga instalasi pendukung lain. Pihaknya juga terus meningkatkan patroli di sejumlah titik yang rawan kebakaran, serta sosialisasi kepada masyarakat, agar tidak membakar jerami, sampah maupun semak kering di sekitar jalur rel. KAI juga mengingatkan masyarakat bahwa aktivitas yang dapat membahayakan keselamatan perjalanan kereta api dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 181 Ayat 1. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp15 juta. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.

0: Ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau, jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Pagi Sepada ada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. Oke, informasi tanggap bencana yang terakhir ya untuk kali ini ya teman Pro 2 ya. Ini adalah seputar limbah kulit durian yang ternyata dapat diolah menjadi tepung yang bisa digunakan sebagai campuran alat pemadam api ringan atau apa.

0: pengembangan dan belum digunakan secara lebih luas. Sejumlah aspek teknis masih menjadi bahan evaluasi, termasuk terkait ukuran partikel dan potensi terjadinya penggumpalan pada campuran bahan. Sejauh ini, apar dengan campuran kulit durian dimanfaatkan dalam kegiatan internal, terutama untuk pelatihan pemadaman kebakaran. Dalam pelaksanaannya, kulit durian terlebih dahulu dikumpulkan sebelum melalui proses pengolahan. Kulit tersebut direbus selama kurang lebih 60 menit, kemudian dicacah dan digiling hingga menjadi tepung. Zaki mengatakan, berdasarkan hasil penggunaan pada pelatihan, apar dengan campuran kulit durian mampu memadamkan api dengan baik, sebagaimana fungsi apar pada umumnya. Apar kulit durian juga lebih ekonomis. Jika bahan yang biasa digunakan untuk pemadaman biasanya dihargai 6 juta per 25 kg, sedangkan tepung kulit durian harganya hanya 1,2 juta rupiah.
1: Ini masih kita gunakan secara internal, terlebihnya masih kita gunakan dalam penggunaan pelatihan-pelatihan seperti ini, pelatihan apar. Sejauh ini, apar kulit durian ini sudah diimplementasikan mulai dari awal bulan ini, Mas. Kebetulan awal bulan itu ada pelatihan AMP juga, kita bagi dua batch. Nah, itu juga kita pakai untuk apar yang dicampur dengan kulit durian ini. Untuk kelebihannya, kemarin sempat kita coba di batch 1 pelatihan AMP, itu bisa benar-benar memadamkan dengan sempurna sih, layaknya apar DCP pada umumnya.
0: Pengembangan apar dengan campuran olahan kulit durian tersebut menjadi salah satu upaya Pertamina Fuel Terminal Maos dalam memanfaatkan limbah sekaligus mendukung kegiatan pelatihan kesiapsiagaan pemadaman kebakaran. Yanuar Adi melaporkan.
2: Demikian informasi seputar tangga bencana untuk kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya ya, teman Pro 2 pagi hari ini. Nanti habis ini bakal ada Feni yang temani kamu, dan aku Siska pamit undur diri. Sampai ketemu lagi besok pagi. Bye-bye.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman-teman.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 bareng Siska Kurnia. Purwokerto Village Run siap digelar akhir November mendatang. Event lari ini menawarkan konsep berbeda karena mengambil rute pedesaan. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
1: Universitas Muhammadiyah Purwokerto UMP bersiap menggelar ajang lari bertajuk Purwokerto Village Run. Event ini menawarkan konsep berbeda dari ajang lari pada umumnya. Jika biasanya rute lari mengambil jalanan perkotaan, pada Purwokerto Village Run, peserta akan diajak menyusuri kawasan pedesaan. Rektor UMP Profesor Dr. Jebul Suroso saat peluncuran Purwokerto Village Run mengatakan, konsep tersebut dirancang untuk memberikan pengalaman berbeda bagi para peserta. Sepanjang rute, peserta nantinya dapat menikmati suasana alam khas pedesaan. Mereka juga akan disambut warga lokal di beberapa titik dengan pakaian khas, sajian kuliner tradisional, dan beragam atraksi budaya.
2: Rutenya nanti kita ambil rute perkampungan, kemudian pedesaan, kemudian ada kebun, sawah. Bayangkan di situ ada air sungai yang jernih mengalir. Disambut juga nanti di beberapa titik ada warga desa yang menyambut mereka dengan pakaian lokalnya, dengan jajanan lokalnya, dengan budayanya. Sehingga orang yang penat dengan hidup sehari-hari, mereka lari ke situ, mereka ketemu dengan kondisi yang fresh.
1: Sebelum menambahkan, Purwokerto Village Run tidak hanya sebagai ajang olahraga, tetapi menjadi bagian dari upaya UMP mengenalkan potensi wisata dan budaya Banyumas. Kehadiran peserta dari luar daerah diharapkan dapat meningkatkan kunjungan ke Purwokerto dan ikut menggerakkan perekonomian masyarakat. Menurutnya, semakin banyak orang berkunjung, semakin besar pula peluang berkembangnya sektor wisata dan ekonomi di wilayah Purwokerto dan sekitarnya.
2: Kenapa kita adakan itu? Yang pertama, support untuk UMP Kampus Wisata. Artinya, orang harus pada datang banyak ke Purwokerto, supaya semakin tahu Purwokerto. Yang kedua, Purwokerto didatangi akan selalu berbenah. Supaya apa? Purwokerto menjadi tempat yang layak, yang nyaman untuk dikunjungi. Bukan hanya warga Purwokerto, Banyumas, tetapi juga nasional dan bahkan asing. Yang berikutnya adalah wisata akan menggerakkan perekonomian. Inilah yang kemudian kita selalu sampaikan. UMP harus punya dampak. Dampak positif bagi ekonomi, bagi wisata, untuk Purwokerto dan sekitarnya.
1: Adapun Purwokerto Village Run akan digelar pada 29 November 2026 dengan target hingga 5.000 pelari. Ajang ini membuka dua kategori, yaitu 5 km dan 10 km. Tiket kategori 5 km dibanderol Rp130.000, sedangkan 10 km Rp150.000. Masyarakat dapat mendaftar sebagai peserta Purwokerto Village Run mulai 2 September 2026. Faisal Raihan melaporkan.
0: Demikian Info Pro 2 pagi hari ini, hasil liputan redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya dapat diakses di www.rri.co.id.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar.

99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi menjelang siang. Senang banget ya ketemu lagi bareng sama aku Feni. Kali ini di Pro 2 Hitlist ya. Seperti biasa, di Pro 2 Hitlist kali ini selama 2 jam ke depan ya, dari jam 10 sampai jam 12 nanti, kamu boleh bebas request lagu kesukaan kamu, 3 lagu Indo dan 2 lagu manca sekaligus ke WhatsApp Pro 2 di 081-327-312222, atau lewat Instagram boleh banget juga di @RRIPro2PWT. Kali ini sebagai pembuka di Pro 2 Hitlist ya, aku bakal kasih kamu satu lagu yang lagi tren banget di mana-mana, di TikTok dan juga di Instagram ya, dengan trennya ini. Apalagi kalau bukan Astaga Bercanda. Spesial buat kamu teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Taman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talkshow Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Epek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.

Teman Pro 2, kali ini aku bakal bacain ya requestan yang udah masuk ke WhatsAppnya Pro 2. Kali ini ada Nandita nih yang seperti biasa di pagi hari udah request lagunya JKT48 yang Jejak Awan Pesawat. Oke, okay. Dia juga request lagu lain ya, lagu dari It Gitaf yang Rutinitas. Dan juga ada dari Kayla nih yang mau request lagunya Roni Parulian yang Waltz Akhir Zaman dan juga Rabun Jauhnya Bernadia. Oke, okay. Semuanya udah aku masukin ya ke playlist. Selain itu juga ada Anissa dengan requestan lagu mancanegaranya. Ada lagu One Republic nih, I Ain't Worried, katanya pengen diputerin dong, siap. Ada juga dari Amalia ya, yang pengen request lagunya Vanessa Z yang Menjauh. Ada lagi nih dari Caca yang katanya pengen lagunya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, dan juga lagunya For Revenge ya, yang Sadrah, siap. Semuanya aku masukin playlist ya. Jangan lupa buat kamu yang belum request, langsung meluncur aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 081-327-312-222 atau ke Instagramnya Pro 2 di @RRIPRO2PWT. Kali ini aku bakalan langsung puterin lagu requestan dari Nandita. Ada dari JKT48, Jejak Awan Pesawat.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak.

Pro2, Banten Republik ini baru aja merilis single terbaru mereka yang judulnya adalah Pay That Toll lewat label rekaman BMG. Dan peluncuran karya ini juga udah lengkap sama video visualizer biar semakin asik ya untuk dinikmati sama penggemarnya. Dan menariknya lagi, lagu ini dirilis pas banget di tengah kesibukan jadwal tour internasional yang lagi mereka jalani nih di berbagai negara. Langkah ini tentunya jadi persiapan yang matang ya sebelum mereka ini tampil di acara puncak penutup musim panas di Hollywood Bowl. One Republic ini juga dijadwalkan katanya bakal manggung barengan sama Los Angeles Philharmonic di tanggal 11 sampai 12 September 2026 besok. Konser besar ini tentu jadi momen penting buat menutup rangkaian perjalanan musik mereka dengan cara yang sangat berkesan. Keren ya. Jadi penasaran enggak sih seseru apa konser mereka besok?

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Oke teman produk, kita lanjut lagi ya bacain request yang masuk. Kalau tadi udah dibaca yang ada di WhatsApp, sekarang kita bergeser atau beralih ke requestan yang masuk ke Instagramnya Produa. Ada dari Keiko 2840 nih yang katanya pengen request lagunya Kentris yang Semesta. Oke. Ada juga dari Zatia Vinovic dan juga Lux underscore TRX yang katanya pengen request lagunya Liodra yang Pura-Pura. Dan juga ada lagu yang paling banyak di request ya, ada dari Selination, terus juga Creepy Kusuka dan juga Maria L yang katanya pengen request lagunya Selena Grace featuring Andi Rianto yang Sumpah Mati. Selain itu ada dari Meiliani ya yang katanya pengen request lagunya Charlie Puth yang terbaru yang Home, dan juga pengen lagu Indonya Firsa Besari yang Pelukku Untuk Pelikmu. Siap, semuanya udah aku masukin ya ke playlist dan ditunggu aja, semua bakal keputar satu-satu. Kali ini aku bakal langsung puterin lagu requestan dari Kenko 2840, ada Kenris dengan Semesta.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.

0: Teman Produa berbicara budaya nggak bisa lepas dari kuliner. Kuliner Banyumas Raya memiliki ciri khas tersendiri. Disadari atau tidak, kupat atau ketupat ada di beberapa hidangan seperti soto, bakso, sate, batagor, mie ayam, bahkan gorengan. Kenali nih, kampel, ketupat yang ditumpuk daging atau tempe mendoan dengan sambal di tengahnya, diberi tepung, dan digoreng. Sajian ini lumayan praktis sebenarnya, ada karbohidrat sekaligus protein dalam sekali hap, kayak sandwich di luar negeri. Cuma belakangan udah jarang dijumpai nih, biasanya ada di pasar tradisional atau di daerah pedesaan.
1: Ini Indonesia.

Kali ini ada Jennie Blackpink nih yang resmi menghadirkan EP digital terbaru yang diberi judul Fallen Angel, lengkap sama lagu utama ya, yang memiliki nama serupa juga. Karya musik kali ini mengusung nuansa folk yang terasa sangat lembut dan juga atmosferik ya, berkat penggunaan aransemen yang cukup minimalis. Melalui lagu tersebut, Jennie ini ingin kalau misalnya arah musikalitas yang ditampilkan nih cenderung lebih intim dan juga memberikan pengalaman mendengarkan yang berbeda dari biasanya. Langkah ini diambil melalui rilisan yang menunjukkan upaya untuk terus mengeksplorasi ranah musik pop global dengan cara yang lebih luas lagi. Hal ini juga tentunya menandakan ya, kalau misalnya sebuah pergeseran dari format K-pop konvensional menuju gaya musik yang lebih eksperimental dan juga lebih personal lagi. Fokus pada suasana yang tenang dan juga autentik tentunya jadi poin utama yang pengen ditonjolin Jennie Blackpink dalam perjalanan artistik yang baru ini. Duh, sukses terus ya teteh Jennie Blackpink.

0: 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Epek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRIFest 2026, Minggu 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
1: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
2: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program baru Radio Republik Indonesia.
3: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
4: Proklamasi.
3: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tema Pro 2, kali ini aku bakal kasih kamu informasi tentang salah satu soundtrack film yang kayaknya nih gak capek-capek ya ada di Billboard terus, apalagi kalau bukan album soundtrack film animasi K-pop Demon Hunters yang sedang mencatatkan prestasi membanggakan banget karena berhasil memimpin tangga lagu Billboard Top Soundtrack selama 57 minggu, lama banget ya. Pencapaian yang sangat luar biasa ini membuat album tersebut semakin dekat untuk memecahkan rekor sejarah yang saat ini masih dipegang sama soundtrack film Moana dengan total 62 minggu di posisi paling atas. Fenomena ini tentunya menunjukkan ya kalau misalnya antusiasme masyarakat terhadap musik di film animasi ini memang tidak main-main dan juga sangat stabil di pasaran internasional. Di album itu juga terdapat lagu andalan berjudul Golden yang dibawakan langsung sama grup Hunter X ya, dan juga lagu ini memang memiliki kualitas kelas dunia karena sebelumnya udah sukses meraih penghargaan bergengsi kayak Oscar dan juga Grammy Award. Dan kombinasi antara popularitas film serta kualitas musik yang jempol banget membuat album soundtrack ini menjadi daya tarik yang sangat kuat untuk terus bertahan di puncak tangga lagu dalam waktu yang cukup lama.

0: Iya, Pak. Apa?
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
1: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya, di kali belakang. Di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
2: Ya.
1: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
2: Ya,
1: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Eh, orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
5: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Teman Pro 2 ada lagi nih ya, yang baru aja mengumumkan album studio keempatnya yang bertajuk Is This The End dari Chelsea Cutler ya, yang bakalan dijadwalkan meluncur di tanggal 25 September 2026 melalui label Mercury Records. Dan pengumuman ini menjadi kabar yang cukup dinanti mengingat album tersebut bakal menjadi koleksi karya terbarunya setelah perjalanan karirnya yang panjang. Dan fokus utama dari peluncuran ini adalah bagaimana karya tersebut dikemas sebagai bentuk eksplorasi musik yang lebih dewasa dan juga emosional bagi para pendengar setianya di berbagai belahan dunia. Sebagai rangkaian pembuka, single keempat berjudul This Time of the Year ini bakalan dirilis ke publik di tanggal 21 Agustus kemarin, dan lagu ini menceritakan tentang momen kesadaran seseorang saat merasakan kembali sisa-sisa perasaan hubungan di masa lalu yang ternyata nih belum sepenuhnya selesai. Dan karya ini tentunya disebut-sebut sebagai titik balik yang krusial ya dalam proses penyembuhan diri bagi sang penyanyi, sehingga memberikan nuansa yang sangat personal sekaligus mendalam di sepanjang alunan nadanya.

0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Teman Pro 2 gak kerasa ya, udah hampir jam 12. Itu artinya untuk Pro 2 Hitlist hari ini harus udahan dulu bareng sama Feni. Tapi tenang aja, buat kamu mungkin yang belum sempat request, ya boleh banget join di Pro 2 Hitlist setiap harinya, ada di jam 10 sampai jam 12. Dan buat kamu yang masih pengen ditemenin sama Feni, aku bakalan masih ada setia untuk kamu ya, di santai siang nanti sampai jam 3 sore. So stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

2 Purwokerto dengan esensi buku. Kita cinta dari SMA karya Edi Iskandar. Novel Kita Cinta dari SMA adalah salah satu karya sastra remaja paling legendaris di Indonesia. Meskipun pertama kali populer pada tahun 70-an, kisah ini tetap relevan hingga sekarang karena mengangkat tema yang abadi, cinta pertama yang terhalang restu orang tua. Banyak orang mengenal Gali dan Ratna sebagai simbol pasangan ideal. Novel ini bukan hanya sebuah cerita cinta remaja biasa, melainkan gambaran tentang bagaimana status sosial dan ego orang tua bisa menjadi tembok pembatas bagi kebahagiaan anak muda. Penulis berhasil membungkus cerita ini dengan bahasa yang sangat manis, sopan, dan puitis khas era 70-an, namun tetap bisa dinikmati oleh pembaca masa kini. Cerita bermula di sebuah SMA, di mana Gali, seorang siswa cerdas, pendiam, dan jago bermusik, bertemu dengan Ratna, siswi baru yang cantik dan ramah. Gali bukanlah tipe cowok populer yang hobi pamer, ia lebih suka menyendiri dengan gitarnya. Sebaliknya, Ratna adalah primadona sekolah yang banyak didekati laki-laki. Ketulusan Gali akhirnya meluluhkan hati Ratna. Hubungan mereka berjalan dengan sangat manis dan sopan, jauh dari kesan berlebihan. Namun, kebahagiaan mereka mulai goyah saat ayah Ratna mengetahui hubungan tersebut. Sang ayah yang berasal dari keluarga ningrat dan kaya raya, tidak setuju Ratna berhubungan dengan Gali yang hanya anak orang biasa. Konflik memuncak ketika Ratna dilarang bertemu dengan Gali, dan segala upaya komunikasi mereka diputus secara paksa oleh orang tua. Bahasa yang digunakan Edi Iskandar sangat sederhana, sehingga mudah dimengerti, namun tetap memiliki kedalaman emosi yang kuat. Pembaca akan diajak merasakan deg-degan saat mereka pertama kali bertukar pandang, hingga rasa sesak saat mereka harus berpisah di stasiun kereta. Sebuah adegan yang sangat ikonik dalam sejarah literatur dan film Indonesia. Meskipun latar waktunya sudah lama, isu tentang perbedaan kasta yang diangkat dalam novel ini masih sering terjadi di kehidupan nyata. Novel ini mengajarkan bahwa cinta remaja mungkin terlihat sederhana di mata kita, tetapi perasaan yang terlibat di dalamnya cukup nyata dan sangat menyakitkan jika harus diputus paksa. Kita Cinta dari SMA adalah bacaan manis bagi genre romansa. Novel ini memberikan gambaran tentang bagaimana cara mencintai dengan hormat dan cara menghadapi kehilangan dengan sikap dewasa. Gali dan Ratna akan menjadi pengingat bahwa cinta pertama mungkin tidak selalu berakhir di pelaminan. Namun, ia akan selalu menempati ruang khusus di dalam hati. Demikian, esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai teman Pro2, selamat siang. Balik lagi ya bareng sama Feni kali ini di Santai Siang. Pas banget ya buat nemenin siang hari kamu. Aku bakalan kasih info-info menarik seputar dunia kuliner, olahraga, sampai entertainment nih sampai jam 3 sore nanti ya. Tentunya diselingin sama lagu-lagu yang seru banget buat menemani siang hari kamu, yang udah disusun sama music director kita ada Siska Kurnia. Kalau kamu penasaran seperti apa info up to date siang hari ini, kamu harus stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa berdampak.

0: sendirian, terus mulai galau. Aduh, enggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Eh, wayangnya Telpro 2 kok, asiknya Pol Yakin.

Teman Pro 2, kali ini aku bakal bahas salah satu kuliner tradisional khas dari suku Marin di Merauke, Papua Selatan. Ada sagu sep ya, yang memiliki karakteristik berbeda dari papeda karena bentuknya yang padat. Dan hidangan ini terbuat dari campuran bahan utama berupa sagu dan juga kelapa yang dipadukan dengan daging, lalu dibungkus rapi menggunakan daun. Proses pembuatannya pun mencerminkan pemanfaatan kekayaan alam yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat sebagai simbol kebersamaan dan juga kehidupan sehari-hari. Ada keunikan utama ya dari sagu sep, ini terletak di metode memasaknya yang menggunakan teknik bakar batu atau biasa disebut dengan istilah bakot. Adonan yang dibungkus tadi diletakkan di antara tumpukan batu panas selama beberapa jam sampai matang. Matang sempurna ya, dengan cara perlahan juga. Suhu panas dari batu tersebut memungkinkan lemak dan juga bumbu ini bisa meresap secara merata ke dalam sagu sehingga nantinya bisa menghasilkan cita rasa gurih yang sangat khas banget serta aroma asap alami yang menggugah selera. Kayaknya enak ya teman-teman berdua.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.

0: Teman Pro 2 kali ini adalah makanan yang cocok dijadiin untuk sarapan ya. Apalagi kalau bukan bubur ayam asal Indonesia yang berhasil dapat prestasi gemilang dengan menempati posisi pertama dalam daftar bubur terenak di dunia versi Tes Atlas tahun 2026. Hidangan yang udah jadi favorit banget deh buat sarapan ini dinilai punya keunggulan dari segi rasa dan juga popularitas dibandingkan 100 jenis bubur lainnya dari berbagai negara. Walaupun dibilang punya kaitan sejarah sama tradisi bubur nasi ya dari Tiongkok, tapi bubur ayam versi lokal udah berkembang pesat pakai bahan dan juga pelengkap khas Nusantara yang bikin identitas kulinernya ini jadi unik dan juga sangat disukai sama banyak orang. Kelezatan hidangan ini bermula dari proses memasak beras pakai air rebusan kaldu ayam biar dapat tekstur bubur yang lembut, kental dan juga gurih. Istimewaan lainnya ada di pelengkap yang melimpah ya, kayak misalnya ada suiran daging ayam, ada irisan daun bawang, bawang goreng, kacang tanah sampai cakwe dan juga telur rebus. Selain praktis dan juga gampang untuk ditemui di mana aja, mulai dari kaki lima sampai di restoran, bubur ayam juga sukses mengungguli pesaing internasional lainnya. Kayak ada LRG nih dari Georgia dan juga Arroz Caldo dari Filipina dalam daftar kuliner terbaik di dunia versi Tes Atlas. Keren banget gak sih bubur ayam kita?
1: Saatnya lomba ada lagu ambiar di Pro 2.

Teman Pro 2 mungkin buat kamu ya yang suka minum kopi, pasti udah nggak asing deh dengan tren minum es kopi dicampur sama pisang yang memang lagi rame belakangan ini ya, karena dianggap bisa memberikan tekstur yang lebih creamy serta rasa manis yang unik juga. Tapi secara kandungan nutrisi, campuran tersebut memang punya nilai lebih ya, sebab pisang ini merupakan sumber serat, terus juga vitamin sampai mineral yang baik untuk membantu pencernaan serta menjaga kesehatan jantung kamu. Selain itu, rasa manis alami dari pisang ini bisa menjadi solusi yang cerdas untuk menyeimbangkan rasa pahit kopi tanpa harus selalu mengandalkan tambahan gula ya, atau sirup yang berlebihan juga. Berdasarkan dari pandangan ahli gizi sendiri, menambahkan unsur buah seperti pisang ke dalam minuman ini bisa membantu meningkatkan asupan fitokimia dan juga antioksidan yang bermanfaat tentunya untuk menurunkan resiko penyakit tertentu. Satu buah pisang aja ini mengandung karbohidrat dan juga serat yang cukup tinggi sehingga bisa memberikan efek kenyang lebih lama juga kalau misalnya dibandingkan dengan es kopi biasa pada umumnya. Walaupun sampai saat ini belum ada bukti khusus ya mengenai manfaat kesehatan tambahan yang luar biasa dari penggabungan keduanya, tapi kombinasi antara pisang dan juga kopi ini dipastikan aman kok untuk dikonsumsi selama tetap memperhatikan kadar pemanis tambahan biar manfaat nutrisinya ini bisa terjaga secara optimal.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.

0: Teman Produa berbicara budaya nggak bisa lepas dari kuliner. Kuliner Banyumas Raya memiliki ciri khas tersendiri. Disadari atau tidak, kupat atau ketupat ada di beberapa hidangan seperti soto, bakso, sate, batagor, mie ayam, bahkan gorengan. Kenal ini, kampel, ketupat yang ditumpuk daging atau tempe mendoan dengan sambal di tengahnya, diberi tepung, dan digoreng. Sajian ini lumayan praktis sebenarnya, ada karbohidrat sekaligus protein dalam sekali hap, kayak sandwich di luar negeri. Cuma belakangan udah jarang dijumpai nih, biasanya ada di pasar tradisional atau di daerah pedesaan.
1: Ini Indonesia.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar.
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

Teman Pro 2 kali ini dari dunia olahraga ada Jonathan Christie atau Jojo nih yang mengalahkan Leong Junhao di babak pertama China di Shenzhen Arena Shenzhen di hari Selasa kemarin. Dan Jonathan ini menjalani laga perdana sebagai pebulu tangkis tunggal putra nomor 1 dunia dengan menghadapi wakil Malaysia berperingkat 27 di dunia ya. Jadi di awal set pertama Jonathan sendiri ini sempat tertinggal 0-1. Setelah itu Jonathan bisa mengambil alih status sebagai pengumpul poin terbanyak. Memasuki game kedua sendiri, Jojo ini sempat tertinggal ya 0-4 dan juga 2-7, tapi perlahan namun pasti ya Jojo ini terus meraih poin dan bisa menyamakan kedudukan bahkan berbalik memimpin 9-7. Bahkan Jonathan sendiri bisa menambah 1 poin lagi dengan unggul 20-19. Dan sebuah poin penentuan pun jadi perburuan ya antara Jonathan dan juga Junhao sendiri. Namun Jonathan ini menyudahi permainan setelah mengukir poin 21-19 dalam pertandingan berdurasi 43 menit. Keren banget ya. Jonathan juga merupakan satu-satunya wakil Indonesia nih di sektor tunggal putra dalam kejuaraan level Super 750 ini. Sementara itu ada wakil lainnya kayak misalnya Leo Roli Karnando dan juga Daniel Martin ya, ada juga Sabar Karyaman Gutama dan juga Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, serta ada Ali Fatir Raihan dan juga Devin Arta Wahyudi.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat di mana pagi, saja teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
0: Indonesia. Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
2: Proklamasi.
0: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
3: Sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful.

0: Kali ini ada kabar mengembirakan nih dari Persib Bandung yang udah memastikan tiket lolos ke fase grup AFC Champions League 2 musim ya, atau ASL 2 musim 2026-2027. Dan kepastian itu diraih Persib usai menang tipis 1-0 atas Manila Diger di babak playoff ASL 2 di Stadion Sijalak Harupat Soreang Bandung ya. Persib ini merebut tiket lolos ke fase grup berkat gol tunggal yang dijaringkan rekrutan anyar ada Mariano Peralta. Pemain asal Argentina itu mencetak gol semata wayang mendekati akhir babak kedua. Dengan hasil itu sendiri, Persib ini bakal menempati grup E di ASL 2 2026-2027 dan Maung Bandung itu bakalan satu grup dengan klub Korea Selatan, ada FC Seoul ya, dan juga Melbourne Victory ini dari Australia, dan juga ada The Chong Vietel atau FC dari Vietnam. Dari 4 tim yang memenuhi grup E tersebut, nantinya hanya ada 2 tim teratas yang akan berhak lolos ke babak 16 besar ASL 2. Persib ini juga bakal memulai petualangan di kompetisi kasta kedua benua Asia itu di tanggal 16 September besok. Kita doain aja ya yang terbaik untuk Persib Bandung.
1: I said open this shit up.
2: Yep.
1: I said open this
2: street from China.
1: Alright, I'm gonna speed up.
2: Then go show me.
1: Open that shit up.
2: Hey, hey.
1: Look at me. Look at my chain. Look at my everything.
2: Shit.
1: Listen to my song.
2: Yeah.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
1: Kemana, Bel? Nggak jadi beli makanan di kantin?
0: Nggak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Kadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Teman Pro 2 masih dari Timnas Indonesia U20 nih yang bakal melakoni laga kedua kualifikasi Piala Asia U20 2027 ya, dengan melawan Laos. Pertandingan Laos kontra Indonesia bakal berlangsung di New Lao National Stadium Vientiane Laos di hari Kamis ya. Dan ada pertandingan kedua Indonesia di grup H sendiri. Pada pertandingan pertama, Indonesia ini bakal bertemu dengan Malaysia dan hasilnya tim asuhan Nova Arianto ini menang dengan skor 1-0. Walaupun pertandingan ini masih berjalan ya, dan kemenangan ini jadi modal untuk melawan Laos tentunya, dan nantinya juara grup H ini otomatis akan lolos ke putaran final Piala Asia U20 2027 yang akan berlangsung di China. Adapun runner up grup ini berpotensi untuk lolos lewat jalur runner up terbaik. Persiapan dari Laos sendiri untuk kualifikasi Piala Asia ini memang kurang maksimal ya. Sebagai contoh, Laos ini absen dalam Piala AFF U19 sebagai pemanasan menjelang kualifikasi. Adapun Indonesia ini meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Kamboja 1-0. Sebelumnya pada babak semifinal sendiri, Indonesia ini takluk 0-1 dari Australia lewat gol Edward Neil. Kita doain aja ya yang terbaik untuk Timnas U20.

0: cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Lo ini kerjaan siapa sih? Kerannya lah mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: WhatsApp 081 327 312 22.
1: Produa FM
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Produa PWT.
1: Produa FM
0: streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Produa FM.

teman Pro 2. Pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2. Pro 2 FM, Purwokerto.

Tuan Pro 2 kali ini ke dunia entertainment nih. Ada film K-pop Demon Hunters yang baru aja mencatatkan prestasi yang oke banget dengan naik ke peringkat 6 dalam daftar tayangan terpopuler Netflix global untuk periode pertengahan Agustus 2026. Walaupun film peraih Piala Oscar ini udah bertahan selama 62 pekan ya dalam jajaran 10 besar, performanya ini justru makin meningkat lagi dengan meraih 3,1 juta penayangan dalam sepekan terakhir. Wow, banyak banget ya. Keberhasilan cerita tentang grup idola yang menyamar jadi pembasmi iblis ini bahkan sanggup mengungguli beberapa film baru kayak ada Breaking In dan juga To Catch a Cheater yang tertahan di posisi bawahnya. Eksistensi film ini di papan atas klasemen global emang sejalan ya sama laporan data penonton di paruh pertama tahun 2026 yang naruh film ini di posisi keempat sebagai film paling banyak ditonton di dunia. Jadi walaupun posisi puncak pekan ini masih dikuasai sama film Don't Say Good Luck serta beberapa judul horor dan juga dokumenter lain, tapi daya tarik K-pop Demon Hunters ini kelihatan masih kuat banget ya untuk narik audiens internasional. Pencapaian total ratusan juta penayangan dari awal tahun ini membuktikan kalau misalnya minat masyarakat sama kisah aksi yang unik ini gak kunjung pudar juga walaupun udah lama dirilis.

Lanjut ya teman Pro 2, ada Squid Game The Experience nih yang bakal menyapa masyarakat Jakarta mulai tanggal 16 Oktober tahun ini. Bertempat di Agora Mall Tamrin 9 Jakarta Pusat, kehadiran wahana ini menjadi yang pertama ya di wilayah Asia Tenggara setelah sebelumnya ini sukses digelar di kota-kota besar seperti ada New York, Seoul, dan juga Tokyo. Dengan luas area mencapai lebih dari 1.900 meter persegi, pengunjung ini bakal disuguhkan 6 ruangan bertema yang berisi berbagai tantangan interaktif khas serial populer Squid Game itu. Gak hanya berfokus pada permainan aja, lokasi ini juga dilengkapi dengan spot foto sinematik serta area kuliner dan juga merchandise eksklusif untuk melengkapi pengalaman seru buat semua pengunjung. Wahana ini juga dijadwalkan beroperasi setiap hari ya, mulai jam 10 pagi sampai jam 10 malam dengan durasi setiap sesi sekitar 75 menit. Penjualan tiket juga bakalan dibuka nih di tanggal 31 Agustus kemarin ya, dengan harga berkisar antara Rp299.000 aja sampai Rp349.000 tergantung waktu kunjungan yang dipilihnya. Ada juga nih opsi tambahan paket VIP seharga Rp149.000 yang pengen akses lounge dan berbagai keuntungan menarik lainnya ya, kayak ada situs pemesanan resmi yang sudah disediakan untuk kategori individu maupun kelompok. Nah, kamu tertarik nggak nih?

0: Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak. Diam.
3: Apa ini?
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Kali ini ada Reza Rahadian nih yang kembali dipercaya untuk memerankan karakter Biru Laut di versi film Panjang Laut Bercerita, walaupun sempat muncul perdebatannya di awal-awal nih di media sosial soal usianya yang udah lagi bukan mahasiswa. Produser eksekutif Wisnu Darmawan ini menjelaskan kalau misalnya keputusan itu diambil karena adanya faktor jam terbang dan juga pengalaman akting dari Reza yang memang udah mumpuni banget lah untuk peran tersebut. Dan selain itu, tim produksi ini juga merasa tampilan mahasiswa era 90-an kan memang cenderung terlihat lebih dewasa ya, sehingga sosok Reza ini memang dinilai masih relevan aja kok. Dan dari awal proyek ini dimulai, nama Reza ini memang sudah menjadi pilihan utama dari tim produksi tanpa perlu melewati proses casting lagi seperti pemeran lainnya. Gak cuma Reza aja nih yang kembali tampil ya, ada juga Dian Sastrowardoyo yang kini beralih peran menjadi Kasih Kinanti setelah sebelumnya bermain di versi film pendeknya. Dian ternyata memang udah lama nih ngincar peran Kinan karena karakternya nih katanya digambarkan lebih berapi-api dan juga punya jiwa kepemimpinan yang kuat dibandingkan dengan karakter lamanya. Walaupun ada permintaan khusus ya dari Dian, keputusan akhir tetap berada di tangan sutradara Yosep Angginun melalui proses casting film yang profesional. Film yang diangkat dari novel karya Laila S. Chowdhury ini bakal membawa penonton menyelami sejarah kelam lewat belutan narasi yang puitis dan juga dijadwalkan tayang nanti di bulan Oktober di bioskop.

0: amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus. Rumble FM, Rumble FM.

Informasi terakhir nih ya teman Produa dari dunia entertainment, ada Joe Russo selaku sutradara dari film Avenger yang menyebutkan kalau misalnya film Avenger Endgame ini merupakan tontonan wajib dulu sebelum kamu masuk ke dalam cerita film terbarunya, yaitu ada Avenger Doomsday. Katanya sih ada keterkaitan langsung ya antara film yang rilis tahun 2019 itu dengan alur cerita yang bakalan dikembangin nantinya. Untuk membantu penonton menghubungkan ceritanya, ada versi Avenger Endgame Encore yang tayang kembali di bioskop mulai bulan September tahun ini. Dan versi ini memiliki tambahan durasi sekitar 4 menitan yang isinya nanti ada materi baru serta cuplikan awal dari film Doomsday yang bikin para penggemar ini gak bingung nanti ya saat mengikuti kelanjutan kisahnya. Film Avenger Doomsday sendiri ini memang menjadi proyek raksasa Marvel karena membawa kembali Robert Downey Jr. tapi dengan peran berbeda ya, sebagai tokoh antagonis ada Dr. Doom. Dan selain itu, jajaran pemain lainnya ini benar-benar lintas generasi, mulai dari tokoh klasik X-Men sampai ada tim Avengers generasi awal kayak Chris Evans dan juga Chris Hemsworth sendiri. Banyak banget ya karakter dari film lain kayak misalnya Fantastic Four juga, sampai tim Thunderbolts nih yang dipastikan bakalan muncul bersamaan. Jadi penasaran gak sih seseru apa untuk Avenger Doomsday besok?

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam

Oke teman Produa, sayang banget ya udah hampir jam 3 nih, gak kerasa ya. Itu artinya untuk santai siang sesi pertama barengan sama Feni harus udahan dulu. Tapi tenang aja, buat kamu ya mungkin yang pengen ditemenin siang harinya, masih ada santai siang sesi terakhir. Lanjut lagi nanti ada sore ceria yang bakal temenin kamu cuma di 99 FM, teman terbaik kamu. Aku harus pamit dulu teman Produa ya. See you and bye-bye.

0: Wokerto. WhatsApp 081 327 312 22, X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: Kamu FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Santai siang. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2, back again. Masih di Santai Siang, kali ini bareng sama aku Dosan Pradana. Di sesi terakhir ya, sampai jam 4 aja aku bakal temani kamu. Tentunya dengan beragam informasi menarik dan juga lagu-lagu yang siap menemani siang hari kamu. Ya, pastikan tetap tune in. Setelah ini kita bakal lanjut lagi.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar.

0: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
2: Pro 2 FM, Purwokerto, teman terbaik kamu.

Iya, santai siang. Santai siang. Nomor 2, ada Kaskada yang rilis single terbaru berjudul Alive pada 28 Agustus 2026 di bawah Universal Music ya. Dan lagu ini mempertemukan kembali Natalie Holler dengan produser Manuel Reuter dan juga Ian Piver. Jadi single bernuansa Eurodance dan juga EDM modern ini mengangkat tema ketangguhan dalam menghadapi rintangan serta kegagalan hidup.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
4: Radio FM.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
1: Teman Pro 2 ada Marshmello ya yang rilis single kolaborasi bersama Cameron Whitcomb berjudul Hello pada 28 Agustus kemarin ya, dan lagu ini juga memadukan vokal country khas Cameron Whitcomb dengan beat dansa dan juga scene elektronik melalui rilisan tersebut. Jadi Marshmello ingin melanjutkan kembali eksplorasinya dalam menggabungkan musik elektronik dengan genre country setelah sebelumnya berkolaborasi dengan musisi seperti Cam Brown dan juga Jelly Roll.
2: Lomba Dada Lagu Ambiar di Pro 2. Tarik sur.

Santai siang. Santai siang. Well, teman Pro 2, sayang banget ternyata udah hampir jam 4 ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja santai siangnya. Tapi tenang, aku masih bakal lanjut lagi temani kamu di serangkaian acara sore ceria. Jadi pastikan tetap tune in di Pro 2 FM.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Sekolah Rakyat di Kabupaten Cilacap resmi memulai kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas pada Senin 31 Agustus. Ada sebanyak 246 siswa mengikuti kegiatan tersebut sebagai awal dimulainya proses pendidikan di sekolah rakyat yang berlokasi di Desa Jenang, Kecamatan Majenang. Para siswa tersebut terdiri dari 19 siswa sekolah rakyat dasar atau SRD, 107 siswa sekolah rakyat menengah pertama atau SRMP, serta 120 siswa sekolah rakyat menengah atas atau SRMA. Pelaksana tugas Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya mengatakan pemerintah Kabupaten Cilacap berkomitmen penuh mendukung keberlanjutan program sekolah rakyat sebagai upaya memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus memutus rantai kemiskinan antar generasi. Menurut Ami, kehadiran sekolah rakyat menjadi bentuk nyata perhatian pemerintah dalam memberikan kesempatan pendidikan yang lebih adil bagi anak-anak.
1: Total ada 246 siswa. Memang untuk yang SD agak terlalu sedikit karena masih banyak orang tua yang belum rela melepaskan anaknya untuk tinggal di asrama karena mungkin masih terlalu kecil. Tapi insya Allah mudah-mudahan ke depan kalau sudah berjalan, tentunya saya juga berharap kepala sekolah tadi saya sudah sampaikan agar bisa menjalankan amanah ini dengan baik, memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk terutama untuk yang kurang mampu bisa menyekolahkan anak-anaknya di sekolah rakyat.
0: Ami berpesan kepada seluruh siswa agar memanfaatkan kesempatan tersebut dengan belajar sungguh-sungguh, disiplin, serta mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki. Sementara itu, pembukaan MPLS secara resmi dilakukan Menteri Sosial Republik Indonesia yang diwakili Kepala Sentra Terpadu Kartini, Dr. Nova Dwianto Suli. Nova mengatakan sekolah rakyat merupakan program strategis nasional dengan tagline Cerdas Bersama Tumbuh Setara. Program ini tidak hanya memberikan akses pendidikan formal, tetapi juga mengintegrasikan pengasuhan, layanan sosial, serta pembentukan karakter bagi para siswa. Sekolah rakyat di Cilacap juga dilengkapi program asesmen bakat dan minat secara gratis untuk memetakan potensi masing-masing siswa.
2: Sekolah rakyat adalah salah satu program strategis nasional pemerintah Republik Indonesia yang tidak hanya memberikan akses pendidikan, tapi juga membangun karakter, kemandirian, dan masa depan anak-anak Indonesia.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Kabupaten Cilacap, Heni Yulianingsih, mengatakan kesiapan operasional sekolah didukung 92 personel sumber daya manusia profesional. Mereka terdiri dari 19 guru, 25 wali asuh, 9 wali asrama, serta tenaga penunjang lain. Seluruh sarana pembelajaran, pengasuhan asrama, dan fasilitas pendukung juga telah disiapkan untuk menunjang kegiatan pendidikan. Pembukaan Sekolah Rakyat Cilacap ditandai dengan penyerahan simbolis perlengkapan sekolah kepada perwakilan siswa oleh PLT Bupati Cilacap bersama Kepala Sentra Terpadu Kartini. Dengan dimulainya tahun ajaran ini, sekolah rakyat terintegrasi satu Kabupaten Cilacap diharapkan menjadi salah satu jalan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus membuka masa depan yang lebih baik bagi anak-anak dan keluarga kurang mampu. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan. Sekolah rakyat di Kabupaten Cilacap resmi memulai kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas pada Senin 31 Agustus. Ada sebanyak 246 siswa mengikuti kegiatan tersebut sebagai awal dimulainya proses pendidikan di sekolah rakyat yang berlokasi di Desa Jenang, Kecamatan Majenang. Para siswa tersebut terdiri dari 19 siswa sekolah rakyat dasar atau SRD, 107 siswa sekolah rakyat menengah pertama atau SRMP, serta 120 siswa sekolah rakyat menengah atas atau SRMA. Pelaksana tugas Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya mengatakan pemerintah Kabupaten Cilacap berkomitmen penuh mendukung keberlanjutan program

0: Program Sekolah Rakyat sebagai upaya memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus memutus rantai kemiskinan antar generasi. Menurut Ami, kehadiran Sekolah Rakyat menjadi bentuk nyata perhatian pemerintah dalam memberikan kesempatan pendidikan yang lebih adil bagi anak-anak.
1: Total ada 246 siswa. Memang untuk yang SD agak terlalu sedikit karena masih banyak orang tua yang belum rela melepaskan anaknya untuk tinggal di asrama karena mungkin masih terlalu kecil, tapi insya Allah mudah-mudahan ke depan kalau sudah berjalan, tentunya saya juga berharap kepala sekolah, jadi saya sudah sampaikan agar bisa mengemban amanah ini dengan baik, memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk terutama untuk yang kurang mampu bisa menyekolahkan anak-anaknya di Sekolah Rakyat.
0: Kami berpesan kepada seluruh siswa agar memanfaatkan kesempatan tersebut dengan belajar sungguh-sungguh, disiplin, serta mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki. Sementara itu, pembukaan MPLS secara resmi dilakukan Menteri Sosial Republik Indonesia yang diwakili Kepala Sentra Terpadu Kartini, Dr. Nova Dwianto Suli. Nova mengatakan Sekolah Rakyat merupakan program strategis nasional dengan tagline Cerdas Bersama Tumbuh Setara. Program ini tidak hanya memberikan akses pendidikan formal, tetapi juga mengintegrasikan pengasuhan, layanan sosial, serta pembentukan karakter bagi para siswa. Sekolah Rakyat di Cilacap juga dilengkapi program asesmen bakat

0: sekaligus membuka masa depan yang lebih baik bagi anak-anak dan keluarga kurang mampu. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Lanjut lagi bareng sama aku Dosan Pradana. Kali ini di sore ceria ya, sampai jam 7 aja aku bakal temani kamu tentunya dengan beragam informasi menarik dan juga lagu-lagu yang siap menemani sore hari kamu yang penuh dengan gejolak ini ya. Capek banget mungkin seharian beraktivitas, atau capek mungkin ngadepin seseorang yang gak pernah ngerti perasaan kita, atau capek dengan segalanya tapi mau cerita bingung sama siapa karena nanti dibilangin kamu gak bersyukur gitu ya. Ya udah gak apa-apa, mungkin ceritanya di sore ceria aja bareng sama aku ya. Sambil dengerin lagu yang satu ini dari Sina Spiro dengan Pure.

0: special. I just wanna feel.
1: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
2: selamat di mana pagi, saja teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar.
3: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
4: Proklamasi.
3: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
5: Malam-malam sendirian, terus mulai galau. Aduh, nggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu.
6: Eh, wayang nyetel Pro 2 kok, asik epol yakin.

0: ceria. Sore ceria.
1: Teman Pro 2, aku punya informasi menarik ya, terutama buat kamu yang ngefans sama Hayoung ya. Ternyata dia ini mundur dari serial The Trauma Code ya. Kenapa nih dia mundur ya? Coba cek-cek tuh ya. Apakah karena dibully? Karena biasanya kadang kalau aktingnya jelek tuh kayak suka dibully gitu, dikasih kritik-kritik pedes, dan mungkin kondisinya lagi gak bagus atau gimana, kan kita gak pernah tahu ya. Yang jelas kalau kritikan membangun it's okay, tapi kalau kritikan yang menjatuhkan, aku saranin sih ya teman Pro 2 yang suka komen-komen jahat gitu, dikurang-kurangin ya. Karena kita gak pernah tahu apa yang terjadi dalam kondisi seperti apa teman-teman kita itu ya. Nah, ini ada aktris Korea Selatan Hayoung yang secara resmi mengundurkan diri dari proyek serial Netflix The Trauma Code Heroes on Call. Dan hal ini dikarenakan akibat kecaman terkait masa lalu keluarganya. Jadi keputusan ini juga diambil menyusul adanya dugaan keterlibatan kakek buyut dalam aktivis pro Jepang di masa penjajahan yang memang sempat dibahas secara terbuka dalam sebuah acara bincang-bincang. Pihak Netflix ini juga sudah memberikan konfirmasi kalau mereka menghormati pilihan Hayoung buat gak tampil lagi di musim kedua, meskipun sebelumnya karakter yang diperankan ini cukup disukai penonton. Jadi sang aktris ini memang sudah menyampaikan permohonan maaf ke publik dan merasa malu karena baru menyadari latar belakang sejarah leluhurnya yang ternyata memicu polemik sensitif di Korea Selatan.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: Few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: Few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Buset, udah jam tengah 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
5: Radio FM Purwakarta.

0: Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Radio FM, Purwakarta.

Drama Pro 2 penyanyi Yura Yunita ini secara resmi ngerilis karya terbaru bertajuk Pertiwi pada awal September ini ya. Dan dengan membawa pesan mendalam mengenai keberanian untuk mulai bersuara di tengah rasa takut. Jadi ini lagu yang memang digarap bersama Dona Maula ini dan juga diproduseri oleh Iwan Popo, dirancang sedemikian rupa agar setiap pendengar ini bebas menemukan makna personal mulai dari isu ketidakadilan hingga refleksi batin terhadap ketakutan diri sendiri. Nah, kehadiran single ini juga dilengkapi dengan video musik artistik yang memang sudah dapat dinikmati di berbagai platform digital guna memperkuat emosi serta narasi tentang pentingnya tidak lagi memilih untuk diam.

0: Gigitan nyamuk membuat kita malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Teman Pro 2 penyanyi legendaris Andrea Bocelli ini dijadwalkan menggelar konser perayaan 30 tahun romansa di Candi Borobudur pada 31 Oktober dan di Jakarta pada 3 November ya. Jadi tiket konser ini juga udah bisa dibeli dengan periode general sale dengan beragam promo menarik, salah satunya diskon sampai 20% untuk pengguna nasabah bank tertentu ya, yang transaksi pakai menggunakan platform yang memang sudah bekerja sama. Jadi tersedia juga paket perjalanan yang memang sudah termasuk penginapan serta transportasi untuk pengalaman nonton jadi lebih praktis dan juga nyaman. Jadi kerjasama ini bertujuan untuk memberikan akses yang lebih mudah dan berkesan bagi para penikmat musik di tanah air.

0: 081-327-312-2222.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM.

2 Purwokerto dengan esensi buku. Kita cinta dari SMA, karya Edi Iskandar. Novel Kita Cinta dari SMA adalah salah satu karya sastra remaja paling legendaris di Indonesia. Meskipun pertama kali populer pada tahun 70-an, kisah ini tetap relevan hingga sekarang karena mengangkat tema yang abadi, cinta pertama yang terhalang restu orang tua. Banyak orang mengenal Gali dan Ratna sebagai simbol pasangan ideal. Novel ini bukan hanya sebuah cerita cinta remaja biasa, melainkan gambaran tentang bagaimana status sosial dan ego orang tua bisa menjadi tembok pembatas bagi kebahagiaan anak muda. Penulis berhasil membungkus cerita ini dengan bahasa yang sangat manis, sopan, dan puitis khas era 70-an, namun tetap bisa dinikmati oleh pembaca masa kini. Cerita bermula di sebuah SMA, di mana Gali, seorang siswa cerdas, pendiam, dan jago bermusik, bertemu dengan Ratna, siswi baru yang cantik dan ramah. Gali bukanlah tipe cowok populer yang hobi pamer, ia lebih suka menyendiri dengan gitarnya. Sebaliknya, Ratna adalah primadona sekolah yang banyak didekati laki-laki. Ketulusan Gali akhirnya meluluhkan hati Ratna. Hubungan mereka berjalan dengan sangat manis dan sopan, jauh dari kesan berlebihan. Namun, kebahagiaan mereka mulai goyah saat ayah Ratna mengetahui hubungan tersebut. Sang ayah yang berasal dari keluarga ningrat dan kaya raya, tidak setuju Ratna berhubungan dengan Gali yang hanya anak orang biasa. Konflik memuncak ketika Ratna dilarang bertemu dengan Gali, dan segala upaya komunikasi mereka diputus secara paksa oleh orang tua. Bahasa yang digunakan Edi Iskandar sangat sederhana, sehingga mudah dimengerti. Namun tetap memiliki kedalaman emosi yang kuat.

kuat. Pembaca akan diajak merasakan deg-degan saat mereka pertama kali bertukar pandang, hingga rasa sesak saat mereka harus berpisah di stasiun kereta. Sebuah adegan yang sangat ikonik dalam sejarah literatur dan film Indonesia. Meskipun latar waktunya sudah lama, isu tentang perbedaan kasta yang diangkat dalam novel ini masih sering terjadi di kehidupan nyata. Novel ini mengajarkan bahwa cinta remaja mungkin terlihat sederhana di mata kita, tetapi perasaan yang terlibat di dalamnya cukup nyata dan sangat menyakitkan jika harus diputus paksa. Gita Cinta dari SMA adalah bacaan manis bagi genre romansa. Novel ini memberikan gambaran tentang bagaimana cara mencintai dengan hormat dan cara menghadapi kehilangan dengan sikap dewasa. Gali dan Ratna akan menjadi pengingat bahwa cinta pertama mungkin tidak selalu berakhir di pelaminan. Namun, ia akan selalu menempati ruang khusus di dalam hati. Demikian, esensi buku Gita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: ceria. Sore ceria.
1: Temu Pro 2 Rapi Films ini baru aja memperkenalkan film horor komedi terbaru bertajuk Warga Rusun 609 ya, yang merupakan adaptasi dari sinema legendaris Thailand berjudul Pupa Ratri. Jadi penulis skenario UPI ini mengemas ulang ceritanya supaya terasa lebih dekat dengan keseharian masyarakat Indonesia lewat isu penggusuran serta dinamika sosial di pemukiman padat. Jadi narasi film ini juga menyoroti perjuangan para penghuni yang terjebak di tengah teror mistis sosok arwah bernama Bunga serta upaya mereka dalam mempertahankan tempat tinggal.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing.

teman Produa. Pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Produa. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Produa.

0: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

0: ceria. Sore ceria.
1: Tuan Pro 2, aku punya info menarik buat kamu yang butuh hiburan dan juga kegiatan di akhir pekan ini. Nah, yang penasaran langsung aja ikutan RRI Fest Purwokerto 2026 ya, Minggu 6 September 2026. Ini jam 6 pagi sampai dengan selesai di halaman RRI Purwokerto. Gratis ya, ada jalan sehat, senam bersama, bintang radio, bakti sosial, bazar UMKM, talk show, Ebek Banyumasan dan juga mobile fotografi ya. Jadi langsung merapat sekarang juga yang mau ikut jalan sehatnya, jangan lupa juga langsung cek di Instagramnya RRI Purwokerto. Nah, di situ ada QR code ya, kamu bisa langsung scan, kamu isi data diri kamu untuk mendaftar mengikuti jalan sehatnya dan dapatkan door prize menarik ya. Dicatat sekarang juga, hari Minggu 6 September jam 6 pagi.

Suatu ketika terlihat Tolha radhiyallahu anhu berada dalam keadaan yang sangat sedih. Maka dia ditanya, "Wahai Tolha, mengapa engkau bersedih?" Jawabnya, "Aku mendengar Rasulullah pernah bersabda bahwa satu kalimat yang jika seseorang mengucapkannya, ketika mati, niscaya dia akan diselamatkan dari penderitaan mati. Wajahnya akan bersinar-sinar dan akan melihat pandangan-pandangan yang menggembirakan. Tetapi, aku tidak sempat bertanya kepada Rasulullah tentang kalimat itu hingga beliau wafat." Umar radhiyallahu anhu berkata, "Saya mengetahui kalimat itu." "Apakah kalimat itu, wahai Umar?" tanyanya dengan gembira. Umar radhiyallahu anhu menjawab, "Sesungguhnya saya mengetahui bahwa tidak ada suatu kalimat yang lebih tinggi nilainya daripada kalimat yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada umatnya agar mengucapkannya, yaitu La ilaha illallah."

0: ceria. Sore ceria.
1: Teman Pro 2, kalau tadi kita udah ngomongin soal jalan sehatnya di RRI Fest, nah kali ini ada RRI Fest Photo Competition ya, yang berlangsung di hari yang sama yaitu di 6 September ya. Syaratnya gampang banget, fotonya ini berisi tentang kegiatan di lingkungan RRI Purwokerto selama RRI Fest 2026 dan boleh menggunakan kamera handphone atau kamera profesional. Orientasi foto ini diperbolehkan landscape ataupun potret, dan satu akun melombakan satu foto. Oh ya, ini foto bisa langsung diunggah di akun Instagram masing-masing dengan hashtag 81RRIPWT dan tag RRI _ Purwokerto ya. Jadi akun yang mengikuti lomba mobile photography ini gak boleh private. Akan dipilih 3 pemenang untuk masing-masing kategori potret, journalism photography, street photography, dan satu pemenang favorit berdasarkan like di Instagram ya. Jadi foto diunggah paling lambat pada hari Minggu 6 September 2026 pukul 7 malam waktu Indonesia Barat ya. Jadi hasil lomba akan diumumkan di media sosial RRI Purwokerto pada 7 September 2026 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Keputusan juri mutlak tidak dapat diganggu gugat ya. Jadi yang suka jepret baik pakai handphone ataupun pakai kamera profesional, langsung ikutan RRI Fest Photo Competition.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam nan mulia mengajarkan kita untuk memuliakan tetangga. Bahkan pemuliaan kepada tetangga diindikasikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai keberadaan iman seseorang di dalam dadanya. Beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim ijarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia menghargai tetangganya. Tetangga adalah orang yang paling dekat dengan kita. Tetangga adalah orang yang paling tahu tentang persoalan-persoalan kita, terutama adalah ketika kita tertimpa duka nestapa. Tetangga adalah orang yang pertama mengunjungi kita. Tetangga adalah orang pertama yang paling akan disibukkan akibat musibah yang telah menimpa kita. Maka, tetangga sesungguhnya adalah orang yang paling berjasa kepada kita atas toleransinya kepada perilaku-perilaku kita yang mungkin di mata mereka sangat tidak disukainya. Kita terkadang berbuat merasa bebas sesukanya tanpa menyadari bahwa tetangga kita senantiasa menatap dan melihat dengan teliti setiap gerak langkah kita. Bahkan setiap jengkal tanah yang kita lalui takkan pernah lepas dari pantauan tetangga. Oleh karena itu, memuliakan mereka sebagaimana memuliakan diri sendiri, sebagaimana memuliakan anggota keluarga sendiri, adalah sikap yang sangat dianjurkan dalam Islam, karena ini adalah merupakan bukti keimanan seseorang kepada Allah dan Rasulnya. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.

0: Kedua, berbicara budaya nggak bisa lepas dari kuliner. Kuliner Banyumas Raya memiliki ciri khas tersendiri. Disadari atau tidak, kupat atau ketupat ada di beberapa hidangan seperti soto, bakso, sate, batagor, mie ayam, bahkan gorengan. Kenali nih, kampel, ketupat yang ditumpuk daging atau tempe mendoan dengan sambal di tengahnya, diberi tepung, dan digoreng. Sajian ini lumayan praktis sebenarnya, ada karbohidrat sekaligus protein dalam sekali hap, kayak sandwich di luar negeri. Cuma belakangan udah jarang dijumpai nih, biasanya ada di pasar tradisional atau di daerah pedesaan.
1: Ini Indonesia.

Teman Pro 2, buat kamu pecinta EBK, jangan lupa datang ke RRI Fest ya. Karena selain berbagai macam kegiatan tadi, ada lomba fotografi, ada jalan sehat, ada cinta lingkungan, bazar UMKM, dan masih banyak lainnya. Kita juga bakal dihadirkan kesenian yang keren ya, yaitu EBK Banyumasan ya, hari Minggu 6 September. Dan ini bakal menampilkan kesenian EBK dari Kesatria Ngudi Laras ya. Jadi langsung datang aja ke RRI Fest gratis ya. Sangu duit aja yang banyak buat jajan nanti buat ngelarisin UMKM-nya. Oke, ditunggu. Sampai ketemu di tanggal 6 September.

0: Aduh, jam segini kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari ini kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Olih, mbok.
2: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
0: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
1: Indonesia. Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
1: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap

0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Teman Pro 2, buat kamu yang punya adik, saudara, sepupu, keponakan, dan lain sebagainya yang belum disunat ya. Yang belum disunat, kalau yang udah jangan, ya nanti habis, repot malahan ya. Nah, ini ada hitan gratis juga di RRI Fest 2026. Wow, banyak banget kan kegiatannya, jalan sehat. Lalu juga tadi ada lomba fotografi, ada ebek Banyumasan. Nah, sekarang ada hitan gratis juga ya. Jadi ini bekerja sama dengan LKC Dompet Duafa RRI Purwokerto menyelenggarakan hitan gratis pada hari minggunya juga. Jadi hari minggu banyak kegiatannya. Yang pengen daftar, baca syarat ketentuan yang berlaku. Nah, di apa namanya, Instagram RRI Purwokerto ya. Lalu daftarkan diri kamu melalui 0811-2870-909. Pelaksanaannya semua tanggal 6 September ya, di kantor RRI Purwokerto, Jalan Jenderal Sudirman nomor 427 ya. Jadi ini hitan gratis, langsung daftar sekarang juga. Untuk baca terlebih dahulu syarat ketentuannya, meluncur ke Instagram RRI Purwokerto.

0: joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: ceria. Sore ceria.
1: Teman Pro 2, jangan lupa dukung finalis Bintang Radio RRI Purwokerto favorit kamu 2026 ya. Caranya gampang banget, kamu bisa langsung meluncur ke bintangradio.id ya. Kamu bisa langsung vote finalis jagoan kamu dan berikan dukungan kamu sebanyak-banyaknya. Siapa tahu nanti jagoan yang kamu dukung mendapatkan vote tertinggi dan juga penilaian yang tinggi untuk bisa menjadi wakil RRI Purwokerto di tingkat berikutnya.

Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak!
3: Diam kamu!
2: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
2: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

Teman Pro 2, habis ini di jam 7 ya, aku bakal ajak kamu untuk bergabung bersama Pro 2 FM Jakarta mengikuti Music Live Chat bareng sama Sharla ya. Yang penasaran nanti dengerin aja di jam 7 malam. So, sekaligus aku Dosan Pradana pamit ya, thank you banget buat kebersamaannya. Nanti jaga malam ada Kakak Aris yang bakal temani kamu. Dan ketemu lagi di lain kesempatan. See you and bye-bye. Dan tentunya 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22, X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Purwokerto, teman terbaik kamu.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya di malam hari ini masih ditemani sama gue, Edi Tama, yang bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya di malam hari ini, ya. Well, gimana kabarnya teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia, dimanapun kamu berada, ya. Semoga baik-baik aja, semoga sehat-sehat, ya. Dan semoga lu menjalani hari Rabu ini tentunya dengan luar biasa. Asik. Anyway, malam hari ini gue bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita cantik yang dia baru aja ngerilis single terbaru di bulan kemarin, teman Pro 2. Kira-kira apa ya? Karena sebelumnya gue juga udah pernah nanya dan dia bakal rilis album dan sekarang saatnya gue menanyakan singlenya di hari ini, teman Pro 2. Yes, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Sharla Mars. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau seru-seruan, mau bertanya-tanya juga boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu seru-seruan malam hari ini, ya. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2. Habis ini gue bakal balik lagi barengan sama Charlotte tentunya. Jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat masih bareng sama gue di Taman Melo di malam hari ini tentunya. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian, karena malam ini sudah ditemani sama seorang wanita cantik yang merapat bersama kita melalui Zoom. Ada Sharla Mars, halo.
1: Hai.
0: Halo, apa kabar kak?
1: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Luar biasa. Seru banget nih, denger-denger lagi pulang kampung nih katanya nih.
1: Betul.
0: Bener ya. Berarti terakhir kali pulang kapan nih berarti nih?
1: Terakhir pulang kayaknya tahun lalu deh.
0: Wow, cukup lama ya berarti ya?
1: Akhir tahun lalu.
0: Tapi gimana maksudnya, udah selama itu ada kangen-kangennya gak sama kampung halaman?
1: Pasti, udah pasti homesick.
0: Pasti homesick ya,
1: benar-benar
0: jauh dari rumah. Apa sih yang biasa dikangenin sama di mana? Samarinda ya berarti ya?
1: Iya betul.
0: Samarinda, apa yang paling dikangenin sama Samarinda nih?
1: Udah pasti masakan rumah.
0: Asik bener sih.
1: Gitu-gitu sama nongkrong-nongkrong sih, karena
0: oh, iya,
1: banyak di sini gitu.
0: Oh, berarti Sharla tuh anaknya emang sering nongkrong ya, senongkrong itu berarti ya?
1: Betul.
0: Alright, seru banget akhirnya ngobrol lagi bareng sama Sharla. Terakhir kita ngobrol ramean ya, bersembilan kalau gak salah ya. Bersembilan, bersepuluh, rame banget. Dan waktu itu juga ngobrol katanya mau rilis single dalam waktu dekat kemarin nih. Dan akhirnya rilis juga guys. Gimana akhirnya rilis lagu lagi? Berarti terakhir tuh kapan? Tahun lalu berarti bisa dibilang ya?
1: Terakhir itu... kayaknya di bulan ini, di tahun ini juga deh.
0: Oh, tahun ini juga ya?
1: Masih tak sampai ya.
0: Oh, oke. Tapi gimana akhirnya bisa?
1: Di bulan Februari apa Januari gitu. Januari,
0: awal tahun ya, awal tahun ya berarti ya. Tapi gimana buat single terbaru ini yang dirilis bulan kemarin berarti ya? Kira-kira ada sesuatu yang berbeda gak nih? Ramuan berbeda yang diciptakan sama Sharla di lagu ini?
1: Putar arah ini sebenarnya yang bagian serunya sih, aku suka banget MLV-nya ya, lirik videonya, karena challenging banget juga terus juga selain lagunya juga challenging banget, karena kan yang nulis Kabar Sena ya udah pasti lagunya luar biasa gitu, tapi
0: bener.
1: Yang benar-benar bikin aku apa ya, yang kayak aduh susah banget gitu. Itu tuh syuting lirik videonya tuh di reverse gitu buat rap dan juga iya buat chorus dan bridge-nya kalau nggak salah deh, jadi di reverse, dibalik gitu kata-katanya.
0: Oh iya, wow, itu gimana berarti? Yeah. Berarti proses take-nya di play lagunya cuma dibalik gitu ya?
1: Jadi kayak rada-rada ala-ala alien gitu.
0: Tapi berarti kamu di situ coba ngikutin juga tuh si lirik lagunya secara terbalik itu berarti ya?
1: Aku benar-benar hamin 5 deh kayaknya ngafalin lirik terbalik itu. Terus hari H tuh aku masih belum bisa hafal kak. Jadi ya sebisanya aja, tapi ya alhamdulillah lancar.
0: Bener-bener, karena susah juga kan. Itu bahkan bukan menjadi sebuah kata juga kan ketika dibalik.
1: Bener.
0: Kan.
1: Bener, apalagi kan temponya kan beda-beda kan. Nah. Jadi itu yang bikin aku kayak, aduh bisa gak ya. Terus selesai tag tuh aku bener-bener kayak, ya udah nangis aja. Karena ternyata aku bisa gitu melewatin itu.
0: tapi seru sih. Tapi gimana Sharla kerjasama sama Barsena? Dan ini katanya kayaknya bukan pertama kali kan sama Barsena Bestandi kan?
1: Kalau lagu ini yang pertama kali.
0: Oh, pertama
1: tapi
0: kali.
1: Kalau
0: ya?
1: vokal directornya dia udah banyak dari lagu aku tuh Kabar Sena yang direct.
0: Oh wow, tapi gimana dapat lagu ciptaannya seorang Barsena Bestandi yang kita tahu lagunya kacau
1: dong. Betul. Terus dia tuh kan, ya aku merasa sangat-sangat merasa happy banget sih, karena dia, aku salah satu orang yang dipercaya buat diberikan lagunya dia gitu kan. Yes. Soalnya Kabar Sena itu susah banget buat dihubungin untuk dimintain lagu gitu.
0: Oke, karena ya pasti siapa yang gak mau lagunya Barsena gitu kan.
1: Benar. Yang sebagus terus dia itu sibuk kan. Juga kan.
0: Betul.
1: Hari-harinya ngedirect vokal gitu. Udah pasti waktunya sangat-sangat sedikit gitu.
0: Oh, I see. Oke. Tapi gimana kalau di single ini Sharla sendiri punya suatu ekspektasi gak sih kalau buat di lagu ini?
1: Kalau ekspektasi sih sama aja sama yang sebelum-sebelumnya juga. Ya semoga pesan-pesan di lagunya itu tuh membersamai jalan orang-orang yang lagi patah hati aja sih.
0: Oh, seru, seru. Oke, berarti udah kespil dikit ya kalau lagunya ini tentang patah hati nih.
1: Ya patah hati, mm-hmm. Tapi kayak legowo gitu loh.
0: Oke, nanti kita bakal bahas lagi teman Pro 2 ngomongin soal single terbarunya Putar Arah. Ini udah ada clue dikit ya, patah hati, legowo nih. Ah, kira-kira tentang apa? Pokoknya nanti ya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mau seru-seruan juga, mau bertanya tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung drop di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Dan kita masih barengan sama
1: Charlotte. Halo.
0: Alright, tadi udah di spill sedikit ya soal singlenya, single terbarunya. Tadi udah disebut judulnya adalah Putar Arah, terus cluenya adalah Sakit Hati dan juga Legowo. Galau tadi ya, galau ya. Alright, ini sebenarnya secara gamblangnya nih, Putar Arah bercerita tentang apa nih?
1: Ceritanya tentang dua orang yang apa ya, kalau dirangkum tuh dua orang yang udah menjalani hubungannya cukup lama, tapi tidak bisa menemukan ujungnya. Entah mungkin karena mereka tuh visi dan misinya beda, atau mungkin juga sudah tidak menemukan jalan keluarnya untuk hubungannya yang lama. Jadinya mereka memilih untuk berpisah secara baik-baik. Okay. Tapi makna dari Putar Arah sendiri adalah untuk mengulang memori bersamanya gitu. Sebenarnya nggak akan bisa diulang, tapi ya untuk apa ya? Untuk mengingat-ingat aja.
0: Oh, bahasa gitu. Bahasa halusnya nostalgia ya.
1: Ya nostalgia benar.
0: Nostalgia tapi masa lalu. Aduh.
1: Itu bahasa apa tadi? Bahasa apa kan?
0: Bahasa kerennya lah ya, bisa dibilang.
1: Oh, bahasa kerennya. Bahasa keren apa? Bahasa
0: halusnya, halusnya.
1: Nostalgia.
0: Iya juga sih, itu bahasa lawas juga sih ya.
1: Yes.
0: Alright. Gimana? Aman Sarla? Halo. Suaranya masuk tadi. Halo. Oke, sembari menunggu Sharla ya. Jadi Sharla ini baru aja ngerilis single terbarunya berjudul Putar Arah di tanggal 7 Agustus kemarin nih. Jadi terakhir gue udah ngobrol-ngobrol barengan sama Sharla, dia bakal rilis dan akhirnya udah rilis beneran nih lagunya nih. Alright, sudah kembali? Halo, sudah terdengar?
1: Halo. Mohon maaf terputus ya. Alright. Ini saya lagi di Kalimantan. Tapi aman tolong aja. Jangan katain saya.
0: Enggak. Lagi live soalnya.
1: Bercanda.
0: Aman.
1: Kelahiran Kalimantan Timur asli.
0: Orang Kalimantan asli bro, santai aja, tenang, santai, chill aja, chill. Oke. Ngomongin soal tadi, apa ya, berarti mengenang masa lalu barengan sama seseorang yang mungkin, ya let's say udah menjalani hubungan yang lama gitu, tapi emang mereka pada akhirnya harus berpisah karena emang udah gak menemukan jalannya bersama.
1: Betul,
0: gitu.
1: Atau mungkin karena mereka beda agama dan juga beda
0: iya,
1: beda status gitu.
0: Aduh.
1: Beda status kehidupannya bisa juga.
0: Iya benar sih.
1: Gitu sih.
0: Benar-benar.
1: Aduh, putus lagi.
0: Tapi emang ini sih apa sesuatu yang agak sulit juga ya kalau emang bentengnya adalah beda agama itu ya. Agak sulit juga tuh. Tapi gimana Sharla? Di lagu ini berarti dia kan mengenang masa lalu ya. Berarti seseorang yang ada di lagu ini itu berarti gak bisa move on dong. Gamon dong berarti.
1: Mungkin perlahan dia akan nangklo kok gitu. Maksudnya perlahan dia mungkin akan bisa melepaskan. Makanya dengerin Putar Arah biar dia bisa cepet move on gitu. Kayak oh iya gue harus ngingetin kenangan-kenangan itu sekarang. Besok-besok jangan diingat lagi gitu.
0: Oke. Tapi berarti masa lalu itu harus diingat apa enggak? Atau harus dilupakan?
1: Kalau aku sih diingat aja gak apa-apa. Karena kan masa lalu mau yang baik mau yang buruk itu jadi pelajaran aja sih.
0: Benar sih, kita harus bisa ambil pelajaran tapi jangan sampai kita gak move on ya.
1: Itu dia, betul.
0: Benar, jadi kayak ya kita udah tahu gak bisa kemana-mana ya harusnya lu lupain aja gitu kan. Gak perlu di apa ulur-ulur lagi, diinget-inget lagi gitu kan, gak perlu gitu ya. Oke. Tapi gimana untuk di lagu ini sebenarnya pesan yang dibawa sama kan ini diciptain sama Barsena gitu kan dan dinyanyiin sama Sharla sendiri gitu. Kira-kira pesan yang pengen disampaikan ke yang dengar lagu ini tuh sebenarnya apa?
1: Kalau dari aku sendiri sih ya itu tadi ya, kayak kenangan itu tidak akan bisa kita hapus memang. Memang pastinya untuk diingat-ingat itu enggak apa-apa sih sebenarnya sih. Lewat lagu ini tuh aku pengen ngasih tahu kalau kan di liriknya itu adalah dan mungkin jalanmu dan jalanku berbeda tak akan bisa kuputar arah gitu. Yang dimana itu maksudnya adalah memorinya tuh tidak akan kita bisa kita ulang lagi bersama sebenarnya, tapi okay, untuk diingat-ingat tuh bisa gitu. Hmm. Jadi aku harap mereka bisa melepaskan dan apa ya, dengan mengingat memori-memori yang buruk itu bisa menjadi pembelajaran mereka untuk mereka bisa melepaskan masa lalunya, tapi kenangan baiknya itu diingat-ingat aja nggak apa-apa.
0: Aduh.
1: Untuk tetap bisa move on juga.
0: Betul gitu. betul. Berarti ini definisi putus baik-baik ya kalau lagi pacaran ya.
1: Iya betul. Karena kan kebanyakan orang kan putus baik-baik tuh susah move onnya kan.
0: Benar, itu dia. Tapi, makanya.
1: Kalau aku sih ngambil jalan tengahnya, asik masuk ke kamar Sena.
0: Masuk.
1: Ambil jalan tengahnya aja, bre.
0: Oke.
1: Kayak udahlah kita tabrak aja, biasanya kan Genji gitu ya. Bener. Kita tabrak aja lah masa lalu itu.
0: Bener. Tapi ini ya, ya udah kita biar fair nih. Ya udah ambil jalan tengah aja. Lu oke, gua oke gitu ya.
1: Betul. Right. Tapi jangan lupa dengerin Putar Arah ya.
0: Jangan. Nah. Jalan tengah aja. Betul. Akhirnya gue makin penasaran sama lagunya. Abis ini kita bakal dengerin dulu teman Bro 2, lagu dari ya, Sheila Mars, Putar Arah. Jadi buat kamu yang mau bertanya-tanya, abis ini mungkin gue bakal baca 1-2 ya pertanyaan di malam hari ini ya. Oke, jadi kalau gitu jangan kemana-mana teman Bro 2, masih di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Charlotte.
1: Hello.
0: Alright, tadi kita udah dengerin putar arah ya dari Charlotte. Ini jujur emang nyawanya ada dua nyawa ya, ada nyawanya Charlotte dan juga ada nyawanya si penciptanya, Barsena Bestandi gitu kan. Tapi gimana Charlotte ketika dapat pertama kali dengerin demo lagu ini tuh gimana perasaannya?
1: Jujur aku benar-benar, maksudnya aku lagi tidak dalam kondisi galau, tidak dalam kondisi sedang patah hati atau gimana, tapi kayak mungkin karena notasinya dari kabar sana dan liriknya juga luar biasa ya, jadi aku kayak ngerasa masuk aja gitu ke lagunya dan aku langsung suka, terus aku langsung kayak kabar sana jangan dikasih ke orang lain ya, ini buat aku.
0: langsung ngetap.
1: Iya. Itu terus langsung buru-buru rilis deh.
0: Aduh, bener. Tapi katanya denger-denger ini pas demo sempet apa nih, sempet nangis katanya ya, atau sempet emosinya memuncak nih katanya denger lagu ini nih.
1: Pas ini justru pas take lirik videonya, karena kan aku benar-benar harus benar-benar
0: jiwa ya,
1: mendalami banget juga. Sama pas dengerin lagi di rumah sih, aku benar-benar kayak sebelum tidur tuh udah pasti aku dengerin kan, karena aku tuh kayak aku deg-degan jujur kak. Mikirin kayak nyanyiin live-nya tuh gimana gitu kan. Tapi justru semakin aku dalemin tuh semakin aku kayak pengen nangis terus gitu.
0: Karena masih
1: gitu, tapi jadi ya udah aku sampai sempet beberapa hari gitu aku males dengerin lagu itu gitu kan, sampai pokoknya rilis baru aku dengerin. Kayak gitu, karena tuh saking kayak aduh sedih banget ya liriknya gitu, kalau benar-benar di tersapi banget gitu.
0: I see. Tapi berarti ini dong, lagu ini cocok buat orang-orang yang mungkin lagi galau juga bisa kan sebenarnya kan?
1: Bisa
0: kan?
1: Kayak kebanyakan sih yang curhat di DM aku ya.
0: Apa tuh?
1: Itu tuh rata-rata yang, sorry ya mohon maaf, kayak pasutri yang berpisah gitu, terus udah menjalani hubungan yang lama, ada yang udah tunangan, ada yang udah punya anak gitu-gitu tuh, terus pisah dengerin lagu aku katanya benar-benar relate banget katanya. Karena kan liriknya bukan menyerah, aku hanya lelah dan tiada yang kalah, tiada yang salah juga gitu, benar-benar. Mungkin waktunya untuk berpisah aja gitu, jadi kayak benar-benar apa ya, hubungan yang dewasa kali ya.
0: Asik.
1: Bisa dibilang juga gitu.
0: Bener.
1: Tuh gak ada yang merasa kalah dan salah.
0: Iya, I see. Jadi emang ya udah sama-sama sadar, sama-sama tahu kondisinya gitu kan.
1: Iya gitu sih, aku juga gak ngerti gimana caranya kabar sana menemukan lirik itu ya. Gitu kayak wow dewasa sekali kabar sana gitu.
0: Tapi emang iya sih, Barsena tuh gila lirik-liriknya sih.
1: Iya.
0: Gokil banget sih. Benar. Dan ini juga vokal direkturnya Barsena juga ya, berarti ya?
1: Udah pasti
0: lah ya, sekalian aja gak sih gitu kan?
1: Iya.
0: tapi ada yang seru gak selama proses recording, proses produksi, ada yang seru gak?
1: Recordingnya iya, karena kan sebelumnya juga aku sama Kak Barsena tuh jadi sempat ketemu pas konsernya Teh Ocha itu kan. Aku sempat ikut di grup The Ladies. Nah jadi kita tuh kayak punya inside jokes gitu loh kak. Jadi aku gak sedih-sedih banget.
0: Bener.
1: Jadi kita ulang-ulang terus kayak apa ya, kenangan-kenangan kita bersama. Asik tuh kan, jadi kenangan bersama lagi kan. Apa gimana ya, kayak momen-momen pas lagi dia ngedirect kita rame-ramean itu tuh itu tuh kita ulang jokesnya. Jadi kayak aku tuh bingung hari itu mau sedih take-nya apa aku harus bahagia bercanda gitu ya.
0: Bener.
1: Gitu, tapi ya udah, tapi fun banget selama take recordingnya sih.
0: Barang
1: dan
0: sama
1: lirik videonya tadi yang aku ceritain di reverse itu seru banget.
0: Itu idenya siapa sih nge-reverse pas lirik video tuh, idenya siapa sih sebenarnya?
1: Sudah pasti ANR kita ya. Hits record gitu kayak Charlotte nih kan bisa acting ya, katanya gitu. Bisa juga dong ngapalin begini. Terus kata aku, ini hamil berapa ya, aku minta kirim gitu kan, kayak kak tolong kirimin ini ya gini biar aku bisa hafalin gitu. Aman lah Char, kamu kan jago acting gini. Bukan masalah jago acting, hei gitu.
0: Bener.
1: Tapi kayak seru banget kak, jadi pas hari H take itu tuh aku benar-benar kayak dia ngeliatin liriknya gitu, kok kamu bisa hafal sih Char, siapa yang nyuruh aku hafalin lirik ini yang ulang gitu.
0: Iya.
1: Dibilang susah.
0: Tapi bisa juga. Emang ya, Sarah jago juga acting.
1: Enggak begitu ya. Hello. Hey.
0: Bercanda. Peace. Oke.
1: Seru
0: ya. Dan ini juga ada dari siapa nih, Andini ya, yang katanya jujur lagunya enak banget, best pokoknya.
1: Amin.
0: Alhamdulillah. Amin. Terus juga ada dari Lara nih, bentar. Oke, ini pertanyaan dari Lara ya. Selamat malam Kakak Sharla. Dalam perjalanan selamat menjadi malam musisi, ada gak satu fase ketika Kak Sharla sebenarnya ingin menyerah, tapi justru di fase itulah Sharla menemukan alasan yang paling kuat buat bertahan?
1: Kalau aku sih waktu SMP deh, kalau gak salah SMP apa SMA. Karena aku tuh dari SMP reguleran kan Kak.
0: Bener.
1: Terus abis itu ikut-ikut lomba festival gitu-gitu. Kan namanya masih kayak sekolah gitu-gitu kan, biasanya kan pengennya nongkrong ya sama teman-teman. Ada jenuhnya, kayak aduh males ah gitu, kayak pengen stop dulu nyanyi gitu. Karena aku kayaknya sempet deh sebulan gitu nggak nyanyi. Pokoknya nggak mau dengerin musik sama sekali, itu sempet kayak gitu. Tapi jadi waktu itu tuh mamaku tuh masih sakit sebelum dia meninggal gitu kan. Itu tuh aku tuh kayak mikir, duh tapi kalau misalkan aku reguleran, aku tuh bisa kayak bantuin mama buat apa sih, buat cari-cari tabungan, buat uang jajan aku sih gitu. Bener-bener. Jadi aku nggak membebani itu ke orang tuaku gitu kan. Pada saat itu aku mikirnya gitu. Jadi disitulah aku mikir kayak papa, aku tuh sempet kayak nggak berantem sih sama papaku, cuma kayak ngobrol gitu loh, ngobrol tipis kayak. Ya dia bilang kalau misalkan kamu capek, papa kan nggak pernah maksa kamu buat nyanyi, tapi kalau misalkan kamu pengen nyanyi ya udah nyanyi. Nah di situ kan aku mikir kayak, aduh kalau misalkan aku nyanyi aku dapat uang jajan kan, aku juga bisa nongkrong, aku bisa beli ini beli itu gitu kan.
0: Pikirannya
1: di situ kan. Jadi ya itu sih yang bikin aku kayak bertahan di nyanyi sampai sekarang, karena aku juga pengen nerusin bakat dari almarhum mamaku sih gitu.
0: Benar. Jadi ya itu pelajaran ya, yang maksudnya bisa akhirnya bikin Sharla tetap bertahan di musik gitu.
1: Betul. Jujur karena uang jajan.
0: Uang adalah alasan pertama.
1: Iya.
0: Manusiawi.
1: Bercanda mah.
0: Oke. Tapi kan berarti Sharla udah bermusik dari lama kan, dari tadi bilang SMP gitu kan, udah reguleran gitu kan, sampai sekarang juga masih di industri musik gitu. Tapi gimana Sharla memandang industri musik sekarang, apakah beda nih dari mungkin zaman dulu yang mungkin masih reguleran gitu kan, sama sekarang yang mungkin udah punya banyak single, udah tampil di mana-mana gitu kan. Gimana cara pandangnya, ada yang berubah nggak sama industri musik?
1: Udah pasti sih, karena aku kan awalnya cuma di Kalimantan aja kan, nongkrongnya sama itu lagi gitu. Mungkin karena aku juga dulunya tuh masih takut untuk bergaul, karena kan masih sekolah juga kan Kak. Jadi kayak masih diawasin banget sama orang tua. Kalau sekarang karena udah merantau sendiri, jadi harus membuka obrolan sendiri, mencari orang baru sendiri gitu, relasi-relasi. Jadi kayak makin gimana ya, makin luas tuh makin deg-degan sebenarnya. Tapi ya mau nggak mau harus dilawan sih.
0: Harus
1: karena dilawan ya. Iya, karena kan biar mencapai tujuan aja sih.
0: Betul. Gitu. Sampai sama goals yang udah dibikin sama Sharla sendiri gitu.
1: Betul.
0: Ya. Benar. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Bro 2 sama Sharla ya habis ini. Jadi pasti buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Night, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Sharla.
1: Hello.
0: Alright. Oke. Okay. Ini kalau dengerin lagu Putar Arah nih ya. Ini kalau menurut Sharla sendiri paling enak nih pas kapan nih?
1: Kapanpun. Kapanpun, dimanapun, silakan didengarkan dimana aja.
0: Oke, bener sih ya. Mau yang lagi galau, mau lagi relate, gak relate, dengerin
1: iya,
0: aja udah.
1: Bener, aku aja lagi gak galau tuh, aku dengerin kok lagu aku sendiri. Dan bini banget ya Allah.
0: Tapi jujur ya, gue pengen nanya deh. Maksudnya seorang penyanyi ketika punya karya sendiri gitu iya, kan. Seberapa sering sih dia dengerin lagunya sendiri? Gue bingung kadang deh.
1: Kalau sama teman-teman sering.
0: Oke. Okay.
1: Karena sekalian promo.
0: Itu namanya lebih ke dicekokin ya, kayak dengerin nih, dengerin, yeah, dengerin.
1: Iya, yeah, tapi kadang juga mereka suka muterin juga kak. Gitu. Okay. Jadi kayak aku tiba-tiba kayak lagu siapa nih? Gitu. Oh. Ada lagu aku gitu diselipin. Bagus mereka support temennya.
0: Bagus. Untung dapet teman yang suportif ya.
1: Benar. Gitu.
0: Tapi kalau lagi nongkrong gitu sering ditembak suruh nyanyi enggak sih Sharla tuh?
1: Wah, itu udah pasti. Gitu udah pasti.
0: Udah pasti ya, disetelin lagunya, ayo nyanyi gitu ya.
1: Iya, kadang kalau misalkan enggak mau nyanyi, pur-pur batuk aja.
0: Guys, gitu caranya guys. Jangan terkecoh ya guys ya.
1: Bercanda, tapi bercanda ya guys. Enggak kok. Aku mau kok kalau disuruh nyanyi aku mah. Aku banci tampil kok.
0: Oke. Tapi gimana? Mungkin ada pesan yang pengin disampaikan dari Sharla buat teman Pro 2 dan juga fanbase lu, My Love apa? Star Love ya?
1: Star Love
0: ya, benar ya. Silakan. Mm-mm. Apa?
1: Buat teman-teman semuanya RRI Pro 2, jangan lupa, udah pasti jangan lupa request lagu aku ya di RRI. Betul. Sebanyak-banyaknya. Gak cuma ada Putar Arah, ada lagu-lagu yang lain. Kalau misalkan pengen vibes-nya berbeda dari yang Putar Arah, mm-hmm, silahkan cari aja lagu-lagu aku di YouTube ada, di Spotify ada, dimanapun ada. Pokoknya cari aja Sharla Mars.
0: Sharla Mars ya, didengerin sampai... Ya sampai kapanpun lah.
1: Sampai kapanpun, pokoknya sampai ubanan kalian.
0: Bener. Dan juga ditonton juga nanti lirik videonya ya. Ini menarik banget karena konsepnya kayak reverse gitu ya berarti ya.
1: Iya.
0: Bisa ditonton.
1: Jangan dimana, bilang itu editan ya. Nanti aku
0: tabol. Ntar tiba-tiba bilang, ini AI, jangan. Enggak, ya bukan.
1: Pasang bola mata kalian baik-baik ya. Kalau perlu di-post itu, oke? Okay? Kalian lihat itu di reverse.
0: Bener, ini effort banget loh si Sharla ngafalin lirik kebalik coba.
1: Iya, kayaknya udah ada di spill deh di YouTube behind the scenes-nya.
0: Oh iya udah ada ya, nah itu BTS-nya juga ada ya, bisa ditonton ya tentunya ya.
1: Iya, mau nonton yang kebaliknya juga gak apa-apa guys. Bener. Yang penting dengerin Putar Arah.
0: Bener, itu dia, yang penting Putar Arah ya.
1: Iya bener.
0: Alright, kalau dari Sharla kira-kira next project-nya akan ada apa lagi nih? Yang mungkin layak buat ditunggu, ada manggung-manggung kah atau ada EP, album?
1: Kalau next project ditungguin aja, tapi udah pasti ini aku boleh infoin gak sih?
0: Boleh, ya bebas dong, cara-cara yang punya karya ya kan?
1: Nanti aku akan ada ke Bandung 789. Siapa tahu nanti bisa berjumpa di sana.
0: Seru. Jadi kalau pingin ketemu, siapa tahu beruntung ya kan, nanti di Bandung ketemu Sharla bisa 789 tuh. Dah, ke Bandung aja udah.
1: Beruntung udah kayak door prize aing.
0: Diundi.
1: Iya. Gimana sih?
0: Astaga. Oke. Pokoknya jangan lupa ya buat selalu dengerin karya-karyanya Sharla Mars ya, terutama Putar Arah juga bisa kamu dengar di semua DSP. Lirik video juga bisa ditonton di YouTube. YouTube mana? Kalau bisa dicek
1: di YouTube Sharla Mars atau Hits Record.
0: Alright, bisa dicek di situ dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Sharla. Thank you.
1: Terima kasih Kak.
0: Thank you. Semoga nanti kita bisa ketemu langsung ya di Jakarta ya.
1: Amin.
0: Sukses selalu. Oke. Okay?
1: Amin.
0: Alright. Oke, okay, kalau gitu terima kasih juga sama Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini ya, dan kita ketemu lagi di esok hari barengan sama gua tentunya masih nemenin lo di jam yang sama. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gua Edi Tama pamit dan juga
1: Sharla
0: pamit juga. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.
2: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Info Pro2. Teman Pro2, senang sekali bersama aku Aris dalam Info Pro2 edisi hari ini. Ada informasi yang akan aku sampaikan buat kamu. Kita menuju ke informasi selengkapnya. BBS Purbalingga tegaskan data desil tak berhubungan dengan sensus ekonomi, dan selengkapnya dilaporkan oleh Fitri Hasanah.
3: Tadinya beredar informasi yang mengaitkan status desil masyarakat dengan hasil sensus ekonomi. Badan Pusat Statistik BPS Purbalingga menegaskan data desil yang saat ini beredar bukan hasil sensus ekonomi 2026 sebab proses pendataan sensus di lapangan belum selesai dan hasil sensus ekonomi setidaknya dapat diketahui tahun depan. Kepala BPS Purbalingga Slamet Romelan meminta masyarakat di Purbalingga bijak menyikapi informasi mengenai desil agar tidak terjadi kesalahpahaman, dan menuturkan bahwa data desil yang keluar saat ini bukan bersumber dari pendataan sensus yang saat ini masih berjalan. Slamet menjelaskan data desil yang digunakan saat ini merupakan hasil integrasi data dari berbagai kementerian dan lembaga, antara lain dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, BKKBN, Kementerian Sosial Kemensos, Kementerian ESDM, Otoritas Jasa Keuangan OJK, hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK.
4: Jadi kalau banyak yang tidak tepat, ya masih wajar, masih kondisi, ya memang kondisinya seperti itu. Dan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang menyalurkan aspirasinya ke jalur yang benar. Merasa tidak pas, lapor ke desa, ditindaklanjuti di desa ke dinas sosial, di-approve oleh bupati, kemudian dikirim ke Kemensos. Lapor ke aplikasi, ada namanya cek bansos, bisa sanggah, bisa usul di situ. Kemudian nanti menunggu data dari Kemensos, diturunkan kembali ke organik mereka di lapangan, menambah mereka untuk di-ground check. Kemudian setelah di-ground check, datanya akan dikirim ke BPS untuk dilakukan pemutakhiran.
3: Slamet menambahkan data desil yang bersumber dari data gabungan berbagai lembaga bersifat dinamis yang pembaruannya dilakukan secara berkala setiap 3 bulan sekali sesuai dengan data yang masuk dari masing-masing lembaga. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Terima kasih sudah dengerin Info Pro2 yang dipersembahkan oleh Pro2 FM.

informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri nggak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal

0: Galau Malam-Malam.
1: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, hai teman Pro 2, ketemu lagi bareng aku Aris yang bakal temenin kamu di Jaga Malam Chan Galau Malam-Malam sampai nanti kelar jam 11, dan bakal lanjut lagi dari jam 11 sampai jam 12 ada Jazz Music buat menemani waktu istirahat kamu ya. Dan malam hari ini di sesi pertama nanti kita ngomongin seputar bola gitu, terus nanti lanjut di sesi kedua kita ngobrol santai aja, sesi ketiga Jazz Music biar kamu enjoy ketika istirahat untuk ya melepaskan residu-residu hal-hal negatif di dalam diri ya, supaya ketika bangun pagi kamu bisa berenergi. Waduh, mantap ya. Dan yang pastinya aku juga lagi live di TikToknya Pro 2, kamu bisa ikutan join di sana nanti sambil share informasi-informasi yang menarik. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai

0: think we got potential.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ya udah deh, terserah kamu aja.
3: 2000 years later.
1: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
4: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Ya teman berdua, FIFA sama PSSI ini makin lengket aja ya gara-gara proyek pusat latihan nasional di IKN yang dapat kucuran dana gede dari program FIFA Forward sampai sukses dapat penghargaan bergengsi di Miami. Dan selain bangun infrastruktur yang mantap, kolaborasi ini juga fokus ke pembinaan akar rumput lewat sekolah-sekolah dan pengembangan sepak bola cewek yang makin serius digarap ya, biar kualitasnya makin merata. Dan sekarang Jakarta juga ini udah resmi jadi pusat operasional FIFA buat kawasan Asia Tenggara sama Asia Timur demi ngedorong prestasi yang buktinya udah bikin peningkatan maksudnya bikin peringkat dunia timnas Indonesia itu melesat jauh ya. Dan semua langkah strategis ini memang disiapin buat bangun fondasi sepak bola nasional yang lebih profesional dan tentunya berkelanjutan biar kedepannya makin gokil lagi sepak bola Indonesia.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Galau Malam-Malam.
1: Teman berdua, kali ini ada posisi timnas Indonesia di ranking FIFA emang lagi naik kelas banget ya. Soalnya sukses loncat dari peringkat 149 ke 118 dunia berkat progres yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Dan keberhasilan ini gak lepas dari peran tangan dingin pelatih kayak Sintayong sama John Herdman yang bikin performa timnas makin disegani lawan yang memang bisa dibilang lebih kuat ya. Ya walaupun dapat apresiasi tinggi karena naik 31 tingkat, ya ambisi buat masuk jajaran 100 besar dunia tetap jadi target utama yang nggak boleh kendor nih. Dan sekarang fokusnya tinggal ngejaga momentum di ajang FIFA ASEAN Cup ya 2026 biar posisi Garuda makin terbang tinggi dan terus dapat poin maksimal. Kita dukung terus teman berdua.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir. Radio FM.

Teman berdua Emil Audero ini baru aja resmi gabung di klub Spanyol Rayo Vallecano ya, dengan status pinjaman dari Como ya, buat nyobain atmosfer baru di La Liga. Dan kabar ini bikin heboh, soalnya kiper timnas Indonesia ini punya peluang gede buat jadi pemain Indonesia pertama yang ngerasain kasta tertinggi Liga Spanyol ya, dengan status WNI ya. Dulu emang ada Jordi Amat yang sempat main di sana, tapi bedanya waktu itu Jordi belum jadi warga negara Indonesia kayak Emil sekarang. Ya, kalau nantinya Emil beneran dapat jatah main, sejarah baru buat sepak bola tanah air di tanah Matador ya, pasti langsung bisa dibilang menjadi peluang yang sangat keren-keren banget ya teman berdua.

0: 081 327 312 22.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.

02 Purwokerto dengan esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar. Novel Kita Cinta dari SMA adalah salah satu karya sastra remaja paling legendaris di Indonesia. Meskipun pertama kali populer pada tahun 70-an, kisah ini tetap relevan hingga sekarang karena mengangkat tema yang abadi, cinta pertama yang terhalang restu orang tua. Banyak orang mengenal Gali dan Ratna sebagai simbol pasangan ideal. Novel ini bukan hanya sebuah cerita cinta remaja biasa, melainkan gambaran tentang bagaimana status sosial dan ego orang tua bisa menjadi tembok pembatas bagi kebahagiaan anak muda. Penulis berhasil membungkus cerita ini dengan bahasa yang sangat manis, sopan, dan puitis khas era 70-an, namun tetap bisa dinikmati oleh pembaca masa kini. Cerita bermula di sebuah SMA, di mana Gali, seorang siswa cerdas, pendiam, dan jago bermusik, bertemu dengan Ratna, siswi baru yang cantik dan ramah. Gali bukanlah tipe cowok populer yang hobi pamer, ia lebih suka menyendiri dengan gitarnya. Sebaliknya, Ratna adalah primadona sekolah yang banyak didekati laki-laki. Ketulusan Gali akhirnya meluluhkan hati Ratna. Hubungan mereka berjalan dengan sangat manis dan sopan, jauh dari kesan berlebihan. Namun, kebahagiaan mereka mulai goyah saat ayah Ratna mengetahui hubungan tersebut. Sang ayah yang berasal dari keluarga ningrat dan kaya raya, tidak setuju Ratna berhubungan dengan Gali yang hanya anak orang biasa. Konflik memuncak ketika Ratna dilarang bertemu dengan Gali, dan segala upaya komunikasi mereka diputus secara paksa oleh orang tua. Bahasa yang digunakan Edi Iskandar sangat sederhana, sehingga mudah dimengerti. Namun tetap memiliki kedalaman emosi yang kuat. Pembaca akan diajak merasakan deg-degan saat mereka pertama kali bertukar pandang, hingga rasa sesak saat mereka harus berpisah di stasiun kereta. Sebuah adegan yang sangat ikonik dalam sejarah literatur dan film Indonesia. Meskipun latar waktunya sudah lama, isu tentang perbedaan kasta yang diangkat dalam novel ini masih sering terjadi di kehidupan nyata. Novel ini mengajarkan bahwa cinta remaja mungkin terlihat sederhana di mata kita, tetapi perasaan yang terlibat di dalamnya cukup nyata dan sangat menyakitkan jika harus diputus paksa. Kita Cinta dari SMA adalah bacaan manis bagi genre romansa. Novel ini memberikan gambaran tentang bagaimana cara mencintai dengan hormat dan cara menghadapi kehilangan dengan sikap dewasa. Gali dan Ratna akan menjadi pengingat bahwa cinta pertama mungkin tidak selalu berakhir di pelaminan. Namun, ia akan selalu menempati ruang khusus di dalam hati. Demikian, esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

Malam-malam. 81 tahun RRI menemani menginspirasi. Ya, masih dalam rangkaian Jaga Malam teman berdua. Dan kali ini kita ngobrol santai aja di sesi kedua Jaga Malam. Nanti kita bakal ngomongin seputar film ya. Jadi ya lanjutan dari tadi sih. Kamu lagi suka nonton film apa teman berdua? Ya boleh dong cerita melalui WhatsAppnya Produa 081-327-312222 atau bisa juga melalui Instagram di @rriprodua_pwt. Dan tentunya buat kamu yang malas buat ngetik-ngetik pakai voice note juga boleh banget, nanti aku putar ya suara kamu di sini didengerin. Yang pastinya malam hari ini aku bakal share ke kamu informasi yang menarik dan juga nanti kita dengerin lagu-lagu yang udah disiapin sama music director Produa ada Siska Kurnia. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99 Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: apaan nih? Wah, revisi lagi, sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi, gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap-siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
2: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
3: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
2: Indonesia. Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
4: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: apa? Jangan galau malam-malam.
1: Alright, teman Pro 2 yang ngomongin sesuatu yang santai di malam hari ini. Jadi, kamu tuh lagi suka nonton film genre apa sih, teman Pro 2? Boleh dong cerita gitu ya. Sebenarnya kalau genre itu ya mungkin yang lagi hype itu ya dracin kali. Ada yang suka dracin, tapi beberapa film drakor yang cukup ramai juga banyak yang ditonton teman Pro 2, walaupun itu adalah sebuah serial gitu ya. Genrenya ada trailer, ada drama komedi dan lain-lain gitu. Dan beberapa film Indonesia juga yang menarik gitu teman Pro 2, film horor, terus apalagi ya, film-film animasinya juga ya, Indonesia udah mulai keren-keren teman Pro 2. Jadi ini memang sesuatu yang menarik untuk kita bahas ya. Oke. Yang udah ikutan join ada siapa ini? Ada Pratama katanya. Kak Aris, malam-malam gini aku lagi demen banget nonton film horor yang bikin susah tidur sampai pagi. Kamu menyiksa diri kamu ya. Nonton film horor jadi susah tidur. Aduh, ya tapi enggak apa-apa juga sih. Tujuannya buat hiburan ya, tapi ujung-ujungnya menakut-nakuti diri sendiri. Oke, di belakangnya lagi ada siapa ini? Ada Manta, lagi candu banget nonton genre trailer biar adrenalin aku terpacu terus nih Kak Aris. Ya adrenalin memang kadang bikin sebegitu candu ya, candu adrenalin. Ada Naufal, aku lagi pengen nangis Bombay nonton drakor romance yang endingnya nyesek banget Kak Aris. Tapi drakor romance itu banyak banget yang emang plot twist ya, yang akhirnya itu kayak aduh kok kenapa endingnya begini. Kadang-kadang ada orang yang nonton misalkan serialnya udah full nih, dia nonton serial terakhirnya, kalau endingnya itu happy ya ditonton, kalau endingnya itu sedih ya gak ditonton gitu teman Bro. Ada loh yang kayak gitu loh ya. Tapi jadi gak seru ya, udah tahu endingnya kayak gimana teman Bro. Oke, buat kamu yang mau ikutan join, masih aku tunggu sampai nanti kelar jam 11 aku temenin kamu.

malam. Teman berdua, hobi nonton film ternyata punya efek gokil banget ya buat kesehatan fisik sama mental menurut riset terbaru dari Inggris ya. Detak jantung pas lagi asik mantengin layar bisa masuk ke zona jantung sehat gara-gara ikutan naik turun ngikutin alur cerita yang memang lagi ditonton bareng-bareng. Gak cuma urusan jantung, aktivitas ini juga ampuh banget ya buat jadi sarana relaksasi sekaligus cara buat ngolah emosi biar gak gampang kena stres. Dan karakter-karakter di dalam film pun sering bisa ngasih motivasi tambahan buat penontonnya biar lebih semangat ngejalanin hari ya lewat cerita yang inspiratif. Kalau kamu sendiri gimana teman berdua? Ngerasain hal yang sama kah?

0: Pernah nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh. Dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow!
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang. Biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: Galau Malam-Malam.
1: Teman Bro 2, kamu lagi suka nonton film genre apa nih ya? Ada Adit yang udah ikutan join. Nonton film komedi slapstick emang paling benar buat nemenin malam minggu aku kalau pas lagi malam mingguan, Kak Aris. Oh gitu. Nah, kalau hari-hari biasa nontonnya apa tuh? Oke, di belakangnya ada Fiona, Kak Aris. Plot twist di film detektif yang aku tonton barusan benar-benar bikin otak tuh traveling jauh gitu. Iya, yeah, kadang-kadang kalau misalkan ada plot twist tuh kok bisa begini ya? Ini kepikiran ide bikin film kayak gini gimana ya? Oke, Fiona, mudah-mudahan kamu gak overthinking malam ini ya, bisa tidur nyenyak ya. Ada Bayu, vibe futuristik di film science fiction emang gak pernah gagal bikin aku kagum setiap malam, Garis. Ini salah satu penggemar science fiction, teman berdua ya. Buat kamu yang mau ikutan join, masih aku tunggu sampai nanti jam 11.

0: Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.

0: Teman Produa berbicara budaya gak bisa lepas dari kuliner. Kuliner Banyumas Raya memiliki ciri khas tersendiri. Disadari atau tidak, kupat atau ketupat ada di beberapa hidangan seperti soto, bakso, sate, batagor, mie ayam, bahkan gorengan. Kenali nih, kampel, ketupat yang ditumpuk daging atau tempe mendoan dengan sambal di tengahnya. Diberi tepung dan digoreng. Sajian ini lumayan praktis sebenarnya. Ada karbohidrat sekaligus protein dalam sekali hap, kayak sandwich di luar negeri. Cuma belakangan udah jarang dijumpai nih. Biasanya ada di pasar tradisional atau di daerah pedesaan.
1: Ini Indonesia.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Nonton film ternyata gak cuma buat gabut doang ya, karena penelitian nih, ada sebuah penelitian ini nemuin kalau ada sekitar 20

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: Galau Malam-Malam.
1: Oke, sekarang kita bacain yang udah ikutan komentar teman berdua di tema kita malam hari ini. Lagi ngomongin apa sih? Kamu lah kalau lagi suka nonton ya film gitu teman berdua, genrenya genre apa yang biasanya kamu tonton akhir-akhir ini? Nah, boleh nih, ada yang udah ikutan komentar. Ada Nafisa, lagi suka nonton film action yang berantemnya sat-sat biar aku semangat lagi pas begadang. Gak Aris, lu ngapain begadang? Apa yang kamu begadangin? Apakah nonton film ya sampai pagi? Ada Tegar katanya genre apa ini, slice of life paling relate sama kehidupan aku yang kadang flat ini Kak Aris. Oh gitu, apa yang bikin kamu flat? Kehidupan ya. Ada Zendra, dunia fantasi emang tempat pelarian paling asik pas aku lagi banyak pikiran gini Kak Aris. Apa yang kamu pikirkan Zendra? Apakah kehidupan di tahun 2026 ini membebani pikiran kamu? Tapi nonton film itu kan tujuannya mencari hiburan ya, bukan membebani pikiran. Oke, thank you buat Zendra ya, mudah-mudahan malam hari ini gak terbebani pikiran, jadi bisa tidur nyenyak ya, sambil dengerin lagu ya, dengan lagu-lagu yang udah disiapin sama Music Director Pro 2.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Rumble FM, Rumble FM.

0: galau malam-malam.
1: Teman berdua, ada satu yang menarik nih teman berdua. Ternyata nonton film horor itu bukan cuma buat seru-seruan doang, tapi punya manfaat buat ngelatih mental pas lagi ngadepin situasi yang gak pasti ya. Ini ada sebuah riset bilang kalau rasa takut pas nonton itu sebenarnya jadi ajang buat otak latihan memprediksi hal tak ada terduga ya, tanpa perlu ngerasain risiko beneran di dunia nyata gitu. Pas ada adegan kaget atau jump scare gitu, otak bakal terus belajar ngatur emosi biar tetap tenang. Walaupun adrenalin lagi tinggi-tingginya. Wah, deg-degan gak jelas nih. Wah. Tapi tetap perlu lihat kondisi diri sendiri ya. Karena tontonan serem ini gak selalu cocok buat yang punya trauma. Biar manfaatnya kerasa tanpa bikin makin stres.

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu enggak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja enggak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja. Nyari kerja. Nyari kerja. Nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

0: malam-malam.
1: Alright, semua berdua menjelang jam 11 itu artinya kebersamaan kita di Jaga Malam untuk edisi hari ini harus usai ya. Buat kamu yang malam hari ini lagi pengen nonton film gitu ya, wah ini harus tetap apa ya, memperhatikan waktu teman berdua, jangan sampai kebablasan, oke? Okay? Dan ya aku mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Thank you for listening. Akhirnya aku Aris pamit. Bye-bye.

0811-3122-22. Pro 2 FM. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT. Pro 2 FM. Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.

0: sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
1: Pro 2 FM, Purwokerto.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: di mana saja. Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
0: Indonesia. Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
2: Proklamasi.
0: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
3: Pro 2 FM, Purwokerto.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak mengisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus mengisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: we just smile?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak sambil bertanya, "Nah, apakah benda itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah mengangguk-anggukkan kepala, namun sejurus kemudian sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat, "Burung gagak, ayah." Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak, karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama, dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak, tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama, dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau? Itu burung gagak, ayah. Burung gagak," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. "Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini," minta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. "Hari ini, aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya, 'Ayah, apa itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa, dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama. Sehingga 25 kali anakku bertanya demikian, dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak." Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini, ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali. Dan kau telah hilang kesabaran serta marah." Lalu, si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. "Saudaraku, terutama anak-anakku. Jagalah hati dan perasaan orang tuamu. Hormatilah mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan. Ingat saudaraku, banyak ilmu bukanlah kunci masuk surganya Allah. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kedua, berarti sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Dan sesaat lagi pemancar kami frekuensi FM 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara. Kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto.

Selamat pagi teman Pro2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro2 dapat didengar. Inilah program Pro2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 3 September tahun 2026. Teman Pro2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Aku menurut prasangka hambaku, dan aku bersamanya apabila dia mengingatku. Jika dia mengingatku di dalam hatinya, maka aku mengingat dia di dalam hatiku. Dan jika dia mengingatku dalam suatu majelis, maka aku mengingat dia di dalam majelis yang lebih baik dari mereka. Jika mendekatiku sejengkal, maka aku mendekatinya sehasta. Jika dia mendekatiku sehasta, maka aku mendekatinya sedepa. Dan jika dia mendekatiku dengan berjalan, maka aku mendekatinya dengan berlari. Selanjutnya Abu Musa radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dengan orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya adalah seperti orang yang hidup dengan orang mati.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar,

teman Pro2, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Sepada. Selamat pagi teman Pro2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro2. Pro2 FM.

0: the lessons I've learned.
1: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
2: Iya, Bu.
3: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
4: A few inches later.
3: Ah, ntar aja deh, sore. Welcome. Mau main game dulu.
4: A few moments later.
3: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
4: One eternity later.
3: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
4: A few inches later.
3: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
4: Eventually.
3: Buset, udah jam tengah 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
6: Radio FM Purwakarta, teman.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi. Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?"
1: "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu.
0: "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya. "Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku." Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata,
1: "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu.
0: Sungguh, sebuah teladan bagi kita semua bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang. Saya, Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan. Lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam. Hanya di 99.2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wayangnya Telpro 2 kok. Asiknya Pol Yakin.

DPR RI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talkshow Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Epek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yaghdab ba'dukum ba'dha, ayuhibbu ahadukum ayakul lahmi akhihi maita fakarihtumu." Dan janganlah kalian menggunjing orang lain. Sukakah kamu memakan daging saudaramu yang telah mati? Niscaya kalian merasa jijik kepadanya. Al-Hujurat ayat 12. Menggunjing orang lain hakikatnya identik dengan memakan daging jenazah. Sebab orang yang diriba tidak bisa berkomentar apapun. Dengan demikian, orang yang digunjing laksana jenazah yang tak mampu berbuat apa-apa. Ia disakiti, dijelek-jelekan, disingkap rahasianya, dicaci maki dan dikuliti, tetapi karena ia tidak berada di tempat itu, maka pastilah ia tak mampu membela diri dan tak mampu memberikan tanggapan apapun serta tak bisa menjelaskan hal yang sesungguhnya. Orang yang diriba, laksana orang yang dihakimi dengan tanpa saksi-saksi dan kemampuan untuk membela diri. Dan orang yang mengriba, laksana orang yang membunuh karakter baik seseorang sehingga bisa membunuh aktivitasnya di masa yang akan datang. Ghibah adalah pengadilan yang paling bengis dan anarkis. Orang yang dighibah tak punya hak jawab. Ghibah ialah membicarakan hal ihwal saudaramu yang tidak ia sukai. Ghibah diartikan seperti memakan bangkai saudaranya, yang sesungguhnya manusia jika melihat tentang dosa-dosa ghibah, ia tak akan pernah sudi untuk melakukannya. Saya Sukeri Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: apaan nih? Wah, revisi lagi, sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi, gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman berdua. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Turbo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: 081 327 312222.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.

0: Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 bareng Siska Kurnia. Sekolah Rakyat Cilacap memulai MPLS bagi seluruh siswa dengan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis lanjutan. Meskipun belum 100% gedung selesai, kegiatan belajar mengajar masih bisa dilaksanakan. Berikut Reni Tania melaporkan.
1: Rakyat Cilacap mulai memasuki tahapan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Sebanyak 246 siswa yang terdiri dari 19 siswa sekolah dasar, 107 siswa sekolah menengah pertama, dan 120 siswa sekolah menengah atas mulai mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Kepala Sekolah Rakyat Cilacap, Heni Yulianingsi, mengatakan hari pertama kedatangan para calon siswa menjadi momentum penting sebelum mereka mulai tinggal di asrama. Para siswa diantar langsung oleh orang tua untuk memasuki lingkungan baru yang nantinya menjadi tempat tinggal sekaligus tempat mereka menempuh pendidikan. Selanjutnya kegiatan MPLS dimulai pada Selasa yang diawali dengan pemeriksaan kesehatan gratis atau CGK lanjutan. Dalam operasional sekolah rakyat ini ada sebanyak 92 personel yang disiapkan yang terdiri dari 3 tenaga kependidikan, 19 orang tenaga pendidik, 9 orang wali asrama, 15 orang tenaga keamanan, 15 orang tenaga kebersihan, dan 5 orang juru masak. Seluruh sarana pembelajaran, pengasuhan, asrama, dan fasilitas pendukung juga telah disiapkan untuk menunjang kegiatan pendidikan, meskipun masih ada beberapa bagian tahapan finishing pembangunan. Untuk itu, kegiatan belajar mengajar setelah MPLS akan memanfaatkan gedung SMP yang dinilai telah siap digunakan secara penuh.
2: Mulai hari pertama MPLS diawali dengan CKG lanjutan, karena CKG awal sudah dilaksanakan pada saat kita kegiatan roadshow, nih Pak Kadis, roadshow di beberapa kecamatan dengan mengumumkan menjadi 4 distrik. Untuk kegiatan belajar mengajar sendiri nanti kami hanya menggunakan satu gedung gedung sekolah, yaitu gedung SMP yang sudah betul-betul fit bisa digunakan, walaupun mungkin gedung yang lain sudah bisa namun masih dalam tahap finishing gitu, perbaikan-perbaikan sedikit, karena memang jumlah siswa kita hanya terdiri dari 1 kelas SD, kemudian 4 kelas SMP dan 4 kelas SMA. Jadi kalau kita menggunakan fasilitas sementara gedung SMP yang sudah betul-betul bisa siap, kami hanya menggunakan gedung SMP sementara.
1: Dalam Sekolah Rakyat yang merupakan program strategis nasional dengan tagline Cerdas Bersama Tumbuh Setara ini, tidak hanya biaya pendidikan yang gratis. Seluruh siswa juga akan memperoleh kebutuhan secara gratis mulai dari seragam sekolah, sepatu, perlengkapan sekolah, alat mandi, hingga pakaian dalam kepada seluruh siswa. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap, Dr. Muhammad Ikhlas Rianto, mengatakan jika selanjutnya Dinsos akan terus memonitor operasional sekolah rakyat, serta akan berkoordinasi dengan dinas lainnya, salah satunya terkait pengelolaan sampah maupun irigasi, karena sebelumnya daerah tersebut merupakan areal persawahan.
3: Dari semua dinas untuk mendukung semua hal yang terkait dengan kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah rakyat ini. Contohnya tadi kan dari PLH, misalnya bagaimana pengelolaan sampah, jangan sampai sampah kok jadi menumpuk kan gitu. Karena ini kan ada, istilahnya ada tambahan warga baru yang masuk ke lingkungan ini yang gitu. Jadi sudah, dan kita memang sudah koordinasi dengan dengan tim PLH juga, koordinasi bagaimana membuat sistem safe, sistem untuk pengambilan sampah. Kami kan areanya yang tadinya area persawahan jadi area pemukiman ya, 5,5 hektar.
1: Sekolah Rakyat Cilacap berdiri di lahan seluas 5,5 hektar di Desa Jenang, Kecamatan Majenang. Nilai kontrak pembangunannya sekitar 237 miliar dengan fasilitas mulai asrama putra dan putri untuk seluruh jenjang, kantin sekolah, dapur masjid, ruang ibadah, laboratorium, gedung serbaguna, lapangan sepak bola, voli, rusun guru, dan lainnya. Keberadaan Sekolah Rakyat ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menjadi salah satu upaya memutus mata rantai kemiskinan. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Info Pro 2. Demikian Info Pro 2 pagi hari ini, hasil liputan redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya dapat diakses di www.rri.co.id.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro
1: 99 Pro 2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabarnya hari ini ya? Udah masuk hari Kamis sekarang, tanggalnya 3 September 2026. Ada aku Siska yang bakal jadi teman terbaik kamu pastinya. Sampai nanti di jam 10 pagi, aku bakal hadirkan banyak informasi dan juga lagu-lagu yang bisa bikin kamu tambah semangat ya, untuk memulai hari yang lumayan cerah dan panas ini ya teman Pro 2. Oke, ya pasti aku penasaran, pengen nanyain ke kamu nih teman Pro 2. Menurut kamu apa sih definisi green flag paling sederhana gitu ya? Kasih tahu alasannya kenapa, boleh di share komentarnya ke 081-327-312-222 atau bisa ke Instagram @RRIPro2PWT.

0: Aduh, jam segini kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari ini kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Olih, mbok.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, kali ini informasi pertama datangnya dari Ariana Grande yang emosional ya di konser terakhirnya sebelum dia memutuskan untuk hiatus ya Teman Pro 2. Jadi Ariana Grande emosional di saat mengucapkan terima kasih kepada para penggemarnya saat menjalani konser terakhir di Eternal Sunshine Tour di O2 Arena London sebelum hiatus. Jadi Grande memulai di Eternal Sunshine Tour pada tanggal 6 Juni 2026 dan menjalani 41 konser yang tersebar di Kanada, Inggris, dan Amerika Serikat. Dan Ariana sebelumnya mengatakan bahwa dia bakal istirahat sejenak dan mundur dari sorotan publik setelah menjalani tur ini ya. Karena pada awal Agustus lalu, perwakilan Grande menyebut bahwa sorotan publik yang terus-menerus membuat salah satu alasan dari jeda tersebut. Nah, berdasarkan dengan keputusan itu, Ariana juga mundur dari pementasan ulang musikal karya Stephen Soldem di West End Sunday in the Park with George ya. Dan Grande mengatakan bahwa jeda istirahat yang diwarnai spekulasi soal kondisi kesehatan fisik dan mentalnya adalah hal yang sudah direncanakan sebelumnya dan bukanlah satu tindakan yang reaktif ataupun juga impulsif ya. Dan dia bilang ya ada banyak hal-hal negatif yang telah merusak keadaannya ya Teman Pro 2. Jadi dia memutuskan gitu ya beristirahat sejenak gitu ya untuk memulihkan kondisinya gitu. Oke, mudah-mudahan cepat membaik untuk Ariana Grande dan nanti setelah hiatus bisa muncul lagi dengan karya terbarunya.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Teman-teman, suka dengerin lagu yang ini?

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. Alright teman Pro 2, thank you ya buat kamu yang udah komentar di 081327312222 atau juga di Instagram @RRIPro2PWT. Tadi aku nanyain ke kamu nih teman Pro 2, apa sih green flag paling sederhana menurut kamu ya, dan kasih tahu alasannya kenapa. Selamat pagi. Aku pengen sapa ada Gazi ya, paling bener emang kalau dia inisiatif kabarin udah sampai rumah tanpa diminta, bikin tenang banget di pagi yang cerah ini. Oke, baiklah ya. Ada lagi dari Nadira, katanya green flag paling mantap itu kalau dia mau dengerin keluh kesah aku terus bilang kalau perasaan aku itu valid, bener-bener penyemangat pagi. Terus ada lagi dari Galang ya, ingat hal kecil yang pernah aku ucapin sambil lalu itu poin plus banget buat aku. Rasanya tuh dihargai banget kak, sumpah. Oke. Ada lagi dari Caca. Kalau Caca katanya suka banget sama orang yang gak gengsi buat minta maaf pas salah. Itu kedewasaan yang paling bikin adem suasananya. Oke, teman Pro 2 buat yang lain ditunggu komentarnya. Teman Pro 2 apa sih green flag paling sederhana menurut kamu ya, dan kasih tahu alasannya kenapa.

0: pernah nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow!
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simpel, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
3: Sekarang dengerin radio gak pakai ribet. Gak harus di rumah, gak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu gak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada,

Oke teman berdua, langsung aja kita bakal lihat seperti apa sih ya prediksi cuaca hari ini ya. Menurut situs resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika ya. Kita mulai dari Banyumas dulu teman Pro 2. Banyumas hari ini berpotensi cerah, suhunya berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian untuk Cilacap ya, hari ini juga diprediksi cerah, suhunya rata-rata antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Begitu pula dengan Purbalingga, hari ini diperkirakan cerah, suhunya berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius. Kemudian untuk Banjarnegara sama dengan kota sebelumnya, hari ini berpotensi cerah, suhunya berkisar antara 18 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian terakhir ya, melengkapi kekompakan dengan kota-kota sebelumnya, Kebumen hari ini diprediksi cerah, sementara suhunya diperkirakan antara 23 hingga 32 derajat Celcius.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: teman-teman berdua, sekarang saatnya kita bakal cari tahu seperti apa kondisi lalu lintas pagi hari ini di persimpangan-persimpangan yang ada di Kota Purwokerto dan sekitarnya, tentu saja di info lalu lintas. Dan aku udah terhubung dengan operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, ada Kak Aziz di ujung telepon sana. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Aziz.
1: Halo, selamat pagi.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke, Kak Aziz, gimana untuk pantauan lalu lintasnya dari CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas? Silakan langsung laporannya.
1: Oke, baik, terima kasih. Saya Aziz Maulana, operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, yang akan melaporkan uji terkini ya lalu lintas di sekitar perkotaan Purwokerto yang pada pagi ini terpantau lumayan ramai ya. Mungkin yang memang berangkat kerja, berangkat sekolah sudah biasa melewati lalu lintas yang di Kota Purwokerto ya. Mungkin saya akan sampaikan satu-satu untuk yang ramai ya. Mungkin bukan yang ramai aja, karena ini udah jam 7 lebih, biasanya keramaian memang udah agak sedikit turun ya. Ini jam 7 pas teman anak sekolah masuk ya. Di mungkin keramaian udah sedikit berkurang. Yang pertama langsung saja di simpang pusat kota ya, ada di simpang Sawangan. Simpang Sawangan ini terpantau ramai untuk kendaraan sepeda motor, mobil pribadi. Ini yang dari arah Tanjung ya, yang dipantau untuk dari arah Tanjung banyak menuju ke arah alun-alun ya, yang biasanya masuk ke arah jalan masjid, terus masuk ke arah jalan Gatsu ya, Gatsu Subroto ya. Ya di situ memang ramainya memang di situ, biasanya di Sawangan, terus ke alun-alun, terus ke arah Omnia. Dan untuk yang dari arah alun-alun ini juga banyak ya yang menuju ke arah langsung ke jalan masjid, dan banyak juga yang masuk ke arah langsung ke Sawangan. Untuk yang dari arah underpass, emang dari underpass ini akhir-akhir ini lagi emang lagi ramai ya, yang dari arah underpass atau daerah jembatan underpass ini masih kayak ramai yang menuju ke arah kota atau menuju ke arah jalan masjid. Ini juga lumayan ramai tapi tidak ada kemacetan yang biasanya ada antrian sampai jembatan ya. Di underpass ini lancar untuk kendaraan sepeda motor, mobil pribadi, ini lancar sekali untuk pagi hari ini. Tadi mungkin agak sedikit ramai ya untuk jam 7 kurang, tapi untuk jam 7 lebih ini udah lancar sekali untuk lalu lintasnya. Terus